0: Ya, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Berak dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
4: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damas Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondokgede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: yang masuk adalah sudah kloter 7.

0: Dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
1: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
6: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun

0: 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Setelah tadi di pukul 7 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali bergabung di Banten Pagi, tentunya di hari Senin ya 15 Juni 2026 juga. Nanti kami hadirkan untuk Anda Halo RRI Pendengar. Hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk Anda yang memiliki informasi apapun boleh disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengingatkan para orang tua tentang pentingnya memberikan pendidikan agama kepada anak sejak dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi bekal utama yang akan menuntun anak dalam menjalani kehidupan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Menurutnya, keterlibatan warga dalam memberikan data yang akurat akan menjadi kunci penyusunan kebijakan pembangunan dan juga ekonomi yang tepat sasaran di Kota Tangerang Selatan. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa edisi Senin ya 15 Juni 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema Lansia Sehat, Lansia Mandiri pendengar. Nah, ini kita akan bahas bersama Dr. Andes Haji Suwardi yang juga merupakan Ketua Umum Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia atau KLPI Pandeglang pendengar. Sudah hadir langsung bersama kami Bapak Suwardi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak Suwardi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, bugar ya Pak ya.
2: Bugar luar biasa.
1: Luar biasa, bahkan dalam perjalanan ke sini mengendarai sendiri begitu ya Pak ya.
2: Alhamdulillah nggak pakai driver, langsung sendiri.
1: Luar biasa sekali Pak Suwardi. Nah ini kiat-kiatnya seperti apa Pak dengar untuk bisa tetap bugar begitu ya Pak ya. Nah kita akan bahas. Dan mungkin Pak Suwardi hari ini bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar nih Pak. Bisa diceritakan sebenarnya tentang KLP ini sebenarnya seperti apa, dan juga perannya dalam mendampingi para lansia seperti apa Pak Suwardi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suwardi, Ketua KLPI Kabupaten Pandeglang, yang pada hari ini mendapat kesempatan yang luar biasa bisa live di RRI Banten, yang pada hari ini sedikit akan memberikan ulasan atau gambaran tentang apa itu kegiatan KLPI Kabupaten Pandeglang. KLPI itu merupakan singkatan dari Kebugaran Lansia dan Pralansia, yang merupakan organisasi yang bersifat independen sebagai mitra strategis pemerintah, bersifat terbuka, independen, menjunjung tinggi akuntabilitas, tidak diskriminasi, dan atas dasar atau bergerak mewujudkan masyarakat yang lanjut usia, yang sehat, bugar, mandiri, sejahtera, dan bahagia. Jadi selalu bahagia.
1: Bahagia ya Pak ya,
2: ya selalu juga bahagia,
1: bugar gitu ya,
2: bugar,
1: ya Pak ya.
2: Oke, okay.
1: Okay. Pak Suwardi ini boleh disampaikan juga nih Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak gambaran lansia yang sehat dan mandiri dan bahagia itu seperti apa?
2: Ya, gambaran lansia yang sehat pertama dari kelihatan dari fisiknya ya udah kelihatan. Ya kalau yang lansia yang kurang sehat itu kan kelihatan loyo, tapi kalau yang sehat pasti kelihatan segar bugar. Nah ini mungkin itu ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lansia. Siapa yang sehat yang tidak udah kelihatan. Kalau misalnya lansia pada saat dia muda sudah banyak kegiatan olahraga, aktivitasnya di bidang olahraga, senam dan sebagainya, pola hidupnya sehat, insya Allah sampai tua pun dia akan terbawa sehatnya.
1: Oke.
2: Kiat-kiatnya.
1: Baik. Berarti memang dari muda ini
2: dari
1: harus
2: mudanya,
1: dipersiapkan
2: bukan,
1: ya Pak ya.
2: Bukan setelah lansia kita harus melatih sehat, bukan, tapi dari awal kita sudah harus berhidup sehat.
1: Oke, baik, baik. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Pak, tip and trick gitu ya, kebiasaan sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh lansia setiap hari agar tetap bugar atau bahkan dari mudanya seperti apa kegiatannya.
2: Ya baik, terima kasih. Ini yang termantung pengalaman sendiri barangkali ya, karena memang ini saya laksanakan sendiri. Bisa sampai bugar di usia yang sudah di atas 70 ke atas ini ya, tapi ternyata masih segar. Nah ada kiat-kiat tersendiri. Pertama hati, hati kita harus dijaga. Segala macam itu harus dari hati. Kita harus melaksanakan sesuatu harus dengan ikhlas. Tanpa keikhlasan kita akan seperti hati kurang-kurang bersih ya. Akhirnya hasilnya pun tidak akan baik, bahkan jadi penyakit. Tapi kalau misalnya kita melaksanakan dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Ini akan sesuai dengan harapan kita, hidup sehat, bahagia, tidak ada cemburu, tidak akan datang penyakit. Nah, jadi orang juga melihatnya senang kan? Wajah kita endorfinnya akan keluar. Gitu. Jadi segar kelihatannya. Nah inilah yang saya rasakan seperti ini. Dari dulu kita apapun yang dikerjakan bukan merupakan beban, tapi dijadikan sebagai kebutuhan. Setiap pekerjaan jadi kebutuhan. Itu tipnya.
1: Yang pertama tadi hati gitu ya Pak ya.
2: Bersihkan hati, ikhlaskan hati. siap menerima apapun.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, ini ada berapa banyak hati yang bisa menerima itu, Pak? Maksudnya adalah ada berapa anggota gitu, Pak, dari KLPI sendiri yang mungkin kan Pak Suardi sendiri menanamkan hal-hal tersebut kepada anggota-anggotanya, ya, Pak. Nah, kasih. Ini ada berapa anggota, Pak, sejauh ini KLPI?
2: Sejak dilantik, saya mencoba merekrut orang-orang yang ingin menjadi pengurus itu tidak tanggung-tanggung. Begitu dilantik, langsung mereka respon ada sekitar 80 orang jadi pengurus KLPI Kabupaten Pandeglang. Paling terbanyak seprovinsi Banten, paling banyak. Pandeglang 80 orang gak tanggung-tanggung.
1: Okay.
2: 80 orang lansia-lansia. Nah, setelah kegiatannya kita setiap hari Sabtu mengadakan kegiatan senam lansia. Ada senam lansia KLP 1, KLP 2, termasuk Alzheimer yang untuk menghilangkan kepikunan. Nah, ternyata dari situ orang melihat kegiatan KLP itu seperti itu. Akhirnya di alun-alun Pandeglang, kita latihannya di alun-alun Pandeglang. Karena banyak yang kegiatan olahraga, mereka pada gabung ikut latihan. Hari demi hari, seiring waktu, tambah banyak, mereka akhirnya tertarik menyatakan diri mau ikut anggota. Sekarang sudah lebih dari 300 lansia-lansia di Pandeglang yang sehat, bugar, setia dengan berseragam kaos KLPI. Sudah 300, kurang lebih 300 lebih malah. Setiap hari bertambah tertarik. Bahkan yang sudah ikut mengajak lain tetangganya untuk ikut juga. Alhamdulillah.
1: Oke, baik, berarti ada kegiatan setiap hari Sabtu.
2: Setiap hari Sabtu pagi ya, jam 7 sampai jam setengah 9.
1: Oke, jam 7
2: kita senam sampai di situ.
1: Sampai dengan jam 9, setengah 9 ya, tadi
2: pagi
1: ya. Nah, ini selain senam, Pak, ada kegiatan apa lagi mungkin dari KLPI sendiri?
2: Kegiatan selain senam, kita tuh karena tujuannya happy, kita kegiatan senam kreasi. Ada gathering family. Kita tour ke daerah wisata misalnya. Di sana kita mengadakan lomba-lomba ceria lah, yang sifatnya ceria aja. Hiburan, menyanyi-nyanyi, gembira-gembira. Seperti itulah kira-kira.
1: Oke, baik. Berarti memang untuk happy-happy gitu ya,
2: tujuannya
1: Pak, ya?
2: Happy-happy.
1: Tujuannya
2: kita
1: happy-happy.
2: Bukan yang susah-susah. Yang senyum-senyum aja.
1: Yang senyum-senyum saja gitu ya, Pak. Oke. Nah, ini mulai bisa bergabung dari usia berapa mungkin, Pak Suardi?
2: Di KLPI. Saya tuh sebetulnya sudah usia lanjut juga sih. Ya sudah usia di atas 70 kali ya. 70 baru mengenal KLPI. Itu pun sebetulnya tidak ada kesengajaan sih. Dari kegiatan olahraga di alun-alun, kebetulan, nah, ibu yang di sebelah ini sudah duluan ikut KLPI. Nah, begitu saya lihat kok di KLPI itu luar biasa ya kegiatannya, banyak sekali. Akhirnya saya mencoba memahami apa sih KLPI itu. Setelah tertarik KLPI, ternyata kebugaran lansia dan pralansia. Nah, saya mulai ikut kegiatan rapat. Bagian rapat, tapi kebanyakan mayoritas ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua, bapak-bapaknya gak ada. Begitu rapat, ternyata saya sedikit banyak, karena saya juga dari mantan birokrasi juga gitu ya. Melihat kebutuhan wanita begini, saya memberikan saran-saran juga ikut gitu. Memberikan saran. Dari saran itulah mungkin ada sesuatu hal yang berbeda dengan pendapat tempat yang lain. Akhirnya kesepakatan ibu-ibu yang hadir di situ, yang rapat, saya didaulat jadi ketua. Mungkin entah apa ya, kelebihannya entah apa itu. Tapi yang jelas, saya mau tidak mau harus dijadikan ketua. Padahal anggotanya kebanyakan perempuan semua. Yang lansia-lansia lagi. Sensitif lagi.
1: Apakah itu menjadi tantangan terbesar, Pak?
2: Luar biasa sebetulnya tantangan, tapi dijadikan beban enggak?
1: Oke, tetap happy pokoknya,
2: happy,
1: Pak ya.
2: Happy, tetap kita senyum.
1: Nah, ini kegiatan seperti apa mungkin Pak Suardi bisa disampaikan yang bisa membantu lansia ini tetap aktif, produktif gitu? Seperti apa mungkin Pak di KLPI sendiri?
2: Di KLPI ya. Di KLPI itu sebetulnya kegiatannya luar biasa banyak. Mereka ada yang mengikuti kursus. Ada yang mengikuti kursus menjahit, ya, tapi biasanya yang masih pralansia. Kalau yang lansia mungkin karena kondisi kesehatan juga kurang memungkinkan. Kalau pralansia ikut kursus kegiatan. Bahkan karena kita juga di sini ada kegiatan membatik, mereka ikut juga mencoba membatik.
1: Nah, ini batik yang Bapak
2: batik yang dipakai ini hasil karya. Hasil produksi sendiri. Jadi bukan kita punya dapur sendiri. Dipasarkan sendiri sampai sudah tingkat nasional ini.
1: Oh wow.
2: Karena begitu saya masuk jadi pengurus 4 hari baru 4 hari saya harus ikut kegiatan Pornas. Waktu itu ada kegiatan Pornas, walaupun baru dilantik saya harus mengejar ketinggalan-ketinggalan Van Deglang untuk ikut kejuaraan Pornas, bayangkan. Okay. Di NTB. Saya latihan KLP 1, KLP 2 termasuk Alzheimer hanya 4 hari saja. Sudah berani tampil di Pornas. Wow. Di ajang Pornas nasional. Kebetulan didampingi juga berdua. Sampai di sana apa yang terjadi? Kita menghadapi lansia-lansia yang relatif, ada yang pelansia yang masih muda-muda. Dan kebetulan kemarin saya tertua kedua kemarin waktu di lansia. Tertua kedua kemarin dari Papua kalau enggak salah, yang lebih tua dari saya. Nah, saya dia panggil ke depan, ternyata harus ikut lomba, bayangkan. Ikut lomba, 2 kali lomba.
1: Lomba apa itu, Pak?
2: Lomba senam KLPI. Ada Alzheimer juga untuk menghilangkan kepikunan. Begitu di langsung itu, alhamdulillah, rupanya ada keberuntungan. Karena tujuannya kita bukan untuk mencari juara, hanya mencari pengalaman. Jadi tidak ada beban. Mengalir aja langsung. Tapi ternyata masuk dari seluruh Indonesia itu masuk 20 besar.
1: Wow.
2: Masuk juara 20 besar.
1: Oke, luar biasa sekali.
2: Nah, begitu di saring yang kedua, masih juga masuk 10 besar. Padahal 4 hari latihannya. Baru mengenal itu. Latihan senamnya aja masih baru itu. Tapi luar biasa. Nah, baru setelah mau disaring ke 6 besar, dan disitulah sudah mulai menyerah.
1: Oke, baik. Berarti memang dibawa enjoy saja.
2: Enjoy saja.
1: Gitu ya, Pak. Happy-happy.
2: Target pokoknya kitanya bukan mencari juara, tapi mencari pengalaman. Makanya enjoy.
1: Mencari pengalaman ya,
2: pengalaman
1: Pak.
2: Pengalaman dulu.
1: Dan banyak yang bisa didapatkan di KLPI.
2: Ya, sekaligus ini kita mempromosikan batik ini. Karena kita pakai dari Pandeglang tuh selalu pakai seragam kayak gini. Jadi mereka her, itu batik baut dari mana katanya tuh. Tanya akhirnya, Pak. Nah, akhirnya muncullah. Saya boleh pesan.
1: Okay.
2: Order terima. Akhirnya Lampung minta 1 piece, sekian piece, kita kirim order.
1: Okay.
2: Dari Palu juga, dari Sulteng, minta juga ibu sekdanya balai di sana.
1: Okay.
2: Udah pesan katanya. Luar biasa. Jadi promosinya secara langsung kita pakai, kita promosikan. Sambutannya luar biasa. Karena lambangnya kayak LPI soalnya. Kita sesuaikan.
1: Okay, baik. Nah, ini juga menjadi satu hal yang produktif untuk para lansia dan juga para lansia gitu ya, Pak ya. Okay. Pak Aswardi, mungkin kita jeda sejenak, Pak. Dan untuk pendengar RRI Pro 1 Banten, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan.
5: Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Batu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar masih bersama kami di Banten Menyapa dengan tema Lansia Sehat, Lansia Mandiri. Dan kita masih akan bahas berbincang bersama Dr. Andes Haji Suwardi yang merupakan Ketua Umum Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia atau KLPI Pandeglang. Pergiar Pak Suwardi, tadi kita sudah bahas gitu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah ini, apakah memang masih ada kegiatan lain yang juga sangat produktif, Pak Suwardi?
4: Ada, jadi kegiatan itu tidak hanya cukup kegiatan senam, lansia, tetapi juga itu harus memberikan kontribusi untuk para kaula muda, bersiap-siap untuk menghadapi masa tua. Hidup pola sehat itu penting dari sejak dini. Ya, sehingga pada saat nanti tua, mereka badannya sudah sehat segar karena dasarnya sudah ada badan yang sehat. Jadi badan sehat dari mudanya, insya Allah sampai tua pun itu sisa-sisa sehatnya masih ada. Ketimbang yang sudah lansia sakit diobati, itu dua kemungkinan. Bisa sehat atau bisa mungkin ya separuh-separuh lah gitu. Nah, kegiatan yang dilaksanakan juga di KLPI Kabupaten Pandeglang, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat motivasi kepada lansia bagaimana cara hidup sehat. Pertama, melalui kegiatan posbidu lansia yang ada di tiap RT RW bahkan tiap desa pun ada semuanya. Nah, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan bersama dengan yang diprakarsai oleh tim penggerak PKK Kabupaten Pandeglang. Iya, kegiatannya yaitu bisa tes kesehatan, pemberian makanan tambahan itu juga selalu diberikan. Termasuk keterampilan-keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Misalnya ada yang cari bertotop tanam, ada tabu lapot, tabu lakar gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu aja kegiatannya. Jadi yang sifatnya produktif atau biasanya ada kegiatan anyam-anyaman. Kalau di Pandeglang tuh ada seperti anyam-anyaman dari pandan. Dari pandan itu juga kan lumayan potensinya banyak, tinggal keahlian mereka itu dibina sehingga bisa menimbulkan hal yang tadinya tidak bermanfaat tapi menjadi nilai yang produktif.
1: Baik, berarti memang KLP ini sudah memetakan potensi daerahnya sendiri begitu ya,
4: Seperti itu. Karena tujuannya juga untuk mensejahterakan juga para lansia. Tidak hanya senam, tapi produktivitasnya supaya dia hidup mandiri harus dengan keterampilan-keterampilan yang bisa dilaksanakan sendiri dan semuanya barangnya ada di desa.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan juga tadi bersinergi juga dengan PKK, kemudian juga Dinas Kesehatan, gitu ya Pak.
4: Bahkan yang sangat membanggakan, kemarin waktu hari Dinas Kesehatan ada kegiatan lomba tentang gizi sehat. Alhamdulillah KLPI Kabupaten Pandeglang dilombakan dengan seluruh puskesmas se-Kabupaten Pandeglang bisa mendapat juara favorit di bidang gizi. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali Pak Suwardi.
4: Bisa jadi favorit malah.
1: Nah, ini adalah hal yang juga patut dibanggakan begitu ya Pak Suwardi. Tadi disampaikan juga oleh Pak Suwardi, ini ada posbidu lansia ya Pak ya, yang ada di setiap RT begitu ya Pak
4: ada,
1: ya.
4: Ada, setiap desa ada.
1: Setiap desa. Baik. Nah, ini kegiatannya per bulan atau per minggu atau seperti apa, Pak?
4: Biasanya per bulan.
1: Per bulan.
4: Per bulan.
1: Okay.
4: Jadi setiap bulan ada jadwal dari Dinas Kesehatan, mm-hmm. itu nanti kita ada kegiatan dan sifatnya koordinasi dengan lini sektor terkait.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Gitu. Baik, banyak sekali berarti kegiatannya ya, Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Dari tadi kita bahas tentang lansia sehat. Nah, ini kalau lansia mandirinya, Pak, seperti apa mungkin?
4: Oh, lansia mandiri ya.
1: Pak Suardi.
4: Baik, lansia mandiri itu di mana seseorang yang berusia 60 tahun. Mm-hmm. Itu sudah termasuk lansia karena yang 45 sampai 59 itu merupakan pralansia.
1: Okay.
4: Masih pralansia. Jadi baru menganjak menginjak baru mau lansia. 60 itu merupakan 60 sampai 69 itu lansia muda.
1: Oke. Okay.
4: Lansia muda. Nanti 70 sampai 79 itu sudah masuk lansia madya.
1: Oke.
4: Okay. 80 ke atas itu sudah berisiko tinggi, lansia berisiko tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kelas-kelas masing-masing binaan itu beda-beda gitu.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Ada-ada perbedaan gitu. Jadi misalnya seperti senam aja. Senam itu tidak bisa dengan senam yang aerobik. Itu yang aerobik kan terlalu keras ya. Ada lansia, ada senam KLPI 1, KLPI 2.
1: Oke.
4: Okay. Kalau yang untuk yang lansia benar-benar yang sudah ingatannya kurang, itu Alzheimer.
1: Oke.
4: Okay. Alzheimer itu bisa duduk, bisa berdiri. Bagi yang tidak bisa berdiri, bisa duduk. Nah, jadi seperti itulah.
1: Oke. Okay. Berarti berdasarkan usia.
4: Ada usia. Ya, jadi okay. ada itu kan usia.
1: Ada kelas-kelasnya, ada tingkatannya. Oke, okay, baik. Sejauh ini Pak Suardi yang mungkin tantangan terbesar yang dihadapi Pak di KLPI sendiri atau dalam menangani lansia ini seperti apa? Atau mendampingi lansia seperti apa?
4: Ya, siap. Pada dasarnya menghadapi lansia ini agak gampang-gampang susah. Karena biasanya kalau sudah purna tugas, biasanya kan mereka awalnya mungkin tugas. Setelah lama tidak bertugas atau misalnya masa pensiun dan sebagainya, biasanya mereka sudah kehilangan teman, kawan, sahabat dan sebagainya, sudah ditinggalkan tuh. Akhirnya hidup mandiri, hidup sendiri di rumah, merenung tanpa ada tawan bermain, jadi bete lah, butuh teman gitu ya. Nah biasanya muncullah macam-macam pikiran, ngomong kemana-mana. Akhirnya lama-lama kondisi badan bukan tambah sehat, tambah susah. Yang mengajak tidak ada, anak-anak pun mungkin enggan untuk mengikut sertakan orang tua kalau sudah kayak begitu biasanya ya. Itu masing-masing kerjanya. Akhirnya orang tua itu sudah tidak terpikirkan lagi. Nah kalau sudah seperti itu, nah kasihan itu lansia itu nggak ada teman, butuh teman. Jangankan untuk hidup bisa mandiri, untuk sendirinya aja berpikir masih susah gitu ya. Nah berkembangnya susah. Nah ini kewajiban kami sebagai lansia di KLPI. Nah kita membantu mereka, mengajak mereka dengan cara apa? Dengan cara mengajak tadi, pertama melalui kegiatan latihan. Buktinya melalui kegiatan latihan senam, mereka ikut, mereka senang, dibawa. Ternyata satu kali ikut, besoknya dia ikut lagi bawa teman.
1: Oke.
4: Okay. Besok bawa teman itu. Karena apa? Kita menghadapi mereka tidak dengan kekerasan, tapi dengan senyum, dengan ramah, dengan ajakan. Nah, sehingga mereka tertarik. Apalagi kalau sudah melihat yang lain sudah pakai seragam, mereka juga, Abdi mah cenah tacan gaduh seragam. Jadi saya tidak belum punya seragam. Tertarik juga. Akhirnya dia mencari seragamnya.
1: Oke. Okay.
4: Nah, kaos kostimnya itu. Nah, kalau sudah pakai itu dia merasa bangga. Akhirnya wajahnya juga didandanin, bersolek, kelihatan dari wajahnya udah keceriaannya beda. Nah, muncullah mulai percaya dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka dengan sendirinya otomatis dengan kesadaran sini hadir pada saat jam-jam yang sudah ditentukan.
1: Oke, baik. Begitu. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau dari masyarakat sendiri, Pak, atau para anak gitu ya, ini apa bentuk dukungan sederhana yang bisa diberikan anak dan cucu mungkin ya,
4: betul,
1: kepada orang tua yang sudah lansia, Pak?
4: Nah, ini pengalaman juga ketemu. Ada seorang ibu lansia yang biasanya hidupnya di rumah mungkin agak kurang menyenangkan gitu ya. Tapi melihat kegiatan-kegiatan KLP di Kabupaten Pandeglang, setiap ada kegiatan, itu justru anaknya yang membawa ke kegiatan KLPI. Okay. Bahkan menyuruh. Karena apa? Senang melihat ibunya sehat, bahagia, ceria, bisa ada teman-teman untuk curhat gitu. Jadi daripada di rumah juga mungkin anaknya nggak bisa keburu untuk mengayomi orang tuanya, akhirnya dibawalah ke KLPI. Ternyata di situ mendapat kebahagiaan. Auranya sudah berubah, semangatnya berubah. Nah, anak-anak malah mendukung. Jadi kelihatan dari pola hidup sehari-hari yang tadinya kurang-kurang baik, setelah ikut KLPI kok dandannya rapi karena akan bertemu dengan teman-teman, bahkan bersolek bahkan. Terus karena sering olahraga, itu kelihatan wajahnya itu awet muda. Karena apa? Ini sel-sel darah ini juga pun berfungsi semua karena olahraga. Dengan olahraga itu kan nanti badan itu akan segar gitu ya, lebih segar. Jaman-jamannya pengalaman gitu, bisa curhat dengan yang lain. Jadi happy.
1: Jadi lebih happy gitu, lebih ya, happy. Tidak bosan lagi.
4: Yang tidak gitu pernah ya goyang-goyang pun kalau sudah di lapangan semuanya ikut goyang. Nah itulah kehappyan itu. Jadi endorfinnya keluar semua.
1: Gitu. Baik. Berarti pesan untuk mungkin anak, cucu gitu ya Pak ya. Ini untuk bisa mengajak orang tuanya lebih produktif.
4: Lebih produktif.
1: Gitu ya. Atau bahkan bisa mengajak ke KLPI di daerahnya.
4: Itulah yang
1: gitu ya,
4: terjadi
1: ya
4: di Kabupaten Pandeglang. Makanya sampai 300 orang sampai sekarang bahkan bertambah terus. Mungkin seperti itulah semuanya.
1: Luar biasa sekali. Nah ini mungkin pesan Pak Suwardi sendiri Pak bagi masyarakat yang saat ini masih berada di usia produktif
4: ya.
1: Ini agar bisa menikmati masa lansianya yang sehat seperti apa Pak Suwardi?
4: Ya pertama hindari pola makan yang kurang bagus, apalagi yang minum-minuman keras dan sebagainya, itu mohon hindarilah semuanya ya. Jangan ada yang ikut-ikut narkoba segala macam. Terutama pola hidup yang sehat itu dari sejak pagi sampai sore itu harus diisi dengan kegiatan yang produktif. Misalnya dengan kegiatan olahraga pagi, kalau memang yang tidak kerja, terus nanti malamnya juga ini jangan terlalu banyak begadang gitu. Lebih baik menimba ilmu, ibadahnya terutama yang harus diperhatikan juga. Jadi pengalaman saya juga sama, saya selalu bangun malam itu kalau jam 2 sudah bangun, nanti jam 3 itu sudah langsung ke masjid, saya di masjid langsung. Pulang dari masjid itu tidak langsung ke rumah, tapi seperti biasalah lansia nyapu. Walaupun masih gelap, nyapu halaman rumah. Kalau misalnya ada kendaraan, dicuci kendaraannya. Jadi setelah datang ke rumah itu halaman sudah bersih, mobil sudah bersih, tinggal kita bersihkan badan. Nanti aktivitas lagi besok paginya sudah kita siap untuk kegiatan harian.
1: Baik, berarti tetap harus berkegiatan, gitu ya Pak ya. Dipaksakan mungkin gitu ya.
4: Dipaksakan tapi tetap harus dengan keikhlasan. Harus ikhlas. Kalau dipaksakan biasanya hasilnya juga kurang bagus. Harus ada kesadaran dari diri untuk hidup sehat. Itu himbauannya.
1: Baik. Nah ini terakhir mungkin Pak, harapan Bapak untuk para lansia di Banten ke depan seperti apa?
4: Harapan saya untuk para lansia di Banten, mari kita ikuti petunjuk-petunjuk dinas kesehatan, di mana hidup sehat itu merupakan kunci dari semua apapun ya. Tanpa sehat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ibadah pun kita tidak akan tenang, tapi dengan sehat, insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik. Ikuti kegiatan pemerintah yang sudah dicanakan, diantaranya KLPI di seluruh Indonesia itu mengajarkan untuk hidup sehat, bahagia, ceria, luar biasa, tanpa pikun lagi.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Suwardi.
4: Sama-sama.
1: Sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak dengan tema yang berbeda mungkin ya Pak. Dan lebih bahagia lagi.
4: Amin.
1: Dengan membawa anggota yang banyak mungkin ya Pak ya.
4: Amin.
1: Terima kasih banyak Pak Suwardi sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak Suwardi.
4: Terima kasih.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Senin 15 Juni 2026. Kita sudah bahas terkait dengan lansia sehat, lansia mandiri. Kita sudah berbincang bersama Dr. Andes Haji Suwardi yang juga merupakan Ketua Umum Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia atau KLPI Kabupaten Pandeglang pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube Bisniscom pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha. Terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 98,4%. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
2: Selamat pagi pagi RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Saat ini Anda kembali dalam program Halo RRI yang memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi tentunya. Dimana Halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan untuk Anda yang memiliki beragam informasi, bisa seputar jalan-jalan rusak ataupun ada tumpukan sampah mungkin yang cukup mengganggu begitu ya. Atau bahkan mungkin ada tindakan kriminal di daerah Anda, ini juga boleh disampaikan di Halo RRI. Kami akan teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa ya. Boleh sekali lagi di 08111450949.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton,

0: pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI Pendengar, hadir untuk Anda memberikan ruang bicara dan juga ruang solusi tentunya. Jadi sekali lagi di Halo RRI ini untuk Anda yang memiliki beragam informasi ya, baik terkait pelayanan publik mungkin ya di daerah Anda, atau mungkin ada dugaan tindak kriminal begitu ya di daerah Anda, apalagi yang sedang marak ini adalah pocong tiruan. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga di daerah mana begitu ya, agar nanti bisa kami teruskan kepada pihak terkait untuk bisa ditanggapi dan mungkin bisa langsung ditindaklanjuti begitu ya pendengar ya. Silakan sekali lagi Halo RRI di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang, jangan buang sampah sembarangan karena bumi kita butuh perhatian.
4: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
5: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana apakah kredibel dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
6: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
7: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Halo RRI,
3: Halo RRI,
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pergiar kenaikan harga kedelai impor ya, yang kini menyentuh angka Rp11.200 per kilogramnya, ini mulai memicu keresahan di kalangan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang, di mana para pelaku usaha mikro ini mulai mengkhawatirkan kelangsungan operasional produksi akibat margin keuntungan yang semakin menipis ini tergerus oleh beban operasional, di mana salah seorang perajin tahu di Pandeglang, Iman, ini mengungkapkan bahwa kondisi bisnis harian saat ini sebenarnya masih berada dalam tahapan aman dan juga belum berdampak secara ekstrim penyer. Namun tingginya bahan pokok dan juga biaya produksi ini membuatnya harus memutar kepala ya untuk menentukan harga dan ukuran dari setiap tahu yang dibuatnya penyer. Nah ini fluktuasi harga kedelai impor di pasaran dalam beberapa pekan terakhir juga terus merangkak naik dari harga normal penyer, dan menurutnya saat ini volume produksi harian di rumah produksi miliknya di wilayah Kecamatan Pandeglang juga masih mampu mempertahankan kapasitas pasokan yang berkisar antara 4 hingga 6 kuintal per hari begitu. Dan untuk menyiasati lonjakan biaya, ia masih mempertahankan ukuran cetakan tahu dalam bentuk standar tanpa melakukan penciutan dimensi produk begitu ya. Namun menurutnya lambat laun ini penyesuaian ukuran maupun koreksi harga jual di tingkat agen juga akan dilakukan jika fluktuasi harga regional ini terus menaik benar. Ia juga menyebutkan potensi kerugian diproyeksikan akan mengancam usaha jika harga jual tahu di tingkat grosir ini tetap bertahan pada angka Rp37.000 per papan begitu pendengar. Dan beban produksi ini dinilai tidak sebanding dengan kalkulasi harga komponen penunjang lain ya, seperti minyak sayur, begitu kemudian kayu bakar hingga upah harian karyawan pendengar. Iman juga menilai formulasi alternatif untuk menaikkan harga jual tahu ini ke kisaran Rp40.000 ataupun Rp42.000 per papan gitu ya. Ini menjadi opsi rasional terakhir, dan langkah penyelamatan usaha tersebut juga terpaksa diambil untuk menghindari gulung tikar akibat tingginya biaya modal awal penyer. Ia juga berharap stabilitas harga komoditas kedelai ini bisa segera dipulihkan ya oleh pihak otoritas terkait, di mana kembalinya harga bahan baku ke posisi normal di angka Rp9.000 per kilogram menjadi tumpuan Iman demi bisa menjaga eksistensi industri rumahannya. Nah ini kalau di Kabupaten Pandeglang begitu ya pendengar ya. Nah ini mungkin bagaimana kalau di daerah Anda pendengar, apakah juga sama ada kenaikan harga kedelai impor begitu ya, yang juga mempengaruhi usaha Anda? Boleh sharing di 08111 450 949.
5: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk! Mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
9: Masih di Halo RRI edisi Senin pergiar 15 Juni 2026. Sekali lagi Halo RRI hadir untuk Anda, memberikan ruang bicara dan juga ruang solusi tentunya untuk Anda. Karena kami akan menyampaikan informasi yang Anda berikan begitu ya kepada pihak-pihak terkait, dan akan ditanggapi nanti oleh pihak-pihak terkait begitu ya. Sampai saat ini juga kami masih terus menghubungi beberapa pihak yang berkaitan dengan informasi-informasi yang Anda berikan begitu ya pendengar, baik dari segi infrastruktur, kemudian juga pelayanan sosial ataupun pelayanan publik begitu ya. Masih kami terus sampaikan kepada pihak-pihak terkait, masih menunggu informasi begitu ya, kapan bisa ditanggapinya begitu ya pendengar ya. Jadi sekali lagi untuk Anda, silahkan yang memiliki informasi bisa berupa apapun begitu ya, terkait tindak kriminal yang ada di daerah Anda, atau mungkin ada jalan-jalan rusak begitu ya, atau mungkin pembinaan untuk komunitas-komunitas tertentu yang belum ada di daerah Anda. Nah, ini bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI untuk kemudian kami teruskan kepada pihak terkait begitu ya. Ditunggu di 08111450949.
10: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
3: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Halo RRI yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, begitu pendengar. Jadi Halo RRI hadir di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami menghadirkan ruang bicara, ruang solusi untuk Anda. Jadi silakan untuk yang ingin berbicara, yang ingin menyampaikan informasinya, ini boleh banget. Informasinya bisa berupa apapun, begitu ya pendengar ya. Jadi nanti akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait informasi yang sudah Anda berikan, begitu, untuk bisa ditanggapi oleh pihak-pihak terkait tersebut, begitu ya. Mulai dari instansi-instansi terkait yang ada di wilayah Anda, begitu ya. Misalnya ada kriminalitas juga yang terjadi di tempat Anda, ini boleh juga disampaikan kepada Halo RRI. Nanti akan kami hubungi, kami teruskan kepada pihak terkait, begitu ya, untuk bisa ditanggapi ataupun ditindaklanjuti, begitu ya pendengar ya. Sekali lagi kami tunggu Halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Demikian pendengar untuk Halo RRI edisi Senin ya, 15 Juni 2026 pendengar. Dan saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan Halo RRI hari ini juga bermanfaat untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Agung Nugroho. Dan saya Ilma Fiah pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelopor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Kegiatan ini berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hebat melanda gudang pipa paralon di Jalan Talaga Mas Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu 14 Juni 2026. Selain melalap bangunan milik PT Sanfu Plastik Indonesia itu, amukan si jago merah juga merambah 6 gedung lainnya. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kuingin di sisimu pendengar yang mengawali perjumpaan kita di Banten siang ini bersama saya Tersi Sondang yang siap menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar ya. Dan kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal berita rri.co.id terkait dengan angin puting beliung ini rusak 9 rumah di Panimbang ya pendengar. Hal ini di mana sebanyak 9 unit rumah milik warga di Kampung Neglasari, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dilaporkan mengalami kerusakan akibat diterjang bencana angin puting beliung. Insiden kebencanaan tersebut terjadi pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hal ini pendengar, Camat Panimbang Supratman mengatakan bahwa aparatur pemerintahan kecamatan langsung bergerak cepat dengan melayangkan laporan kedaruratan sementara secara berjenjang kepada Bupati Pandeglang, Dinas Sosial, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kedaerahan. Dan pemerintah Kecamatan Panimbang juga mengimbau kepada seluruh warga yang mendiami kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul fluktuasi cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi. Sinergitas berlapis juga bersama BPBD Kabupaten Pandeglang dipastikan tetap berjalan siaga guna mengantisipasi rembesan dampak bencana susulan. Satu informasi pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
7: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
8: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
7: Oh, itu tsunami.

Satu lagu pendengar dari Anggun, Mimpi, sudah menemani Anda di Banten siang ini. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian PPPA Perkuat Peran Anak lewat Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Hal ini pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelopor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menilai penguatan kapasitas Forum Anak sebagai langkah yang strategis. Ia juga berharap Lokakarya Forum Anak Nasional 2026 bisa memperkuat peran Forum Anak di seluruh Indonesia. Karena menurutnya anak perlu dibekali pengaturan dan juga keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dan melalui Lokakarya tersebut, ia juga ingin menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan juga kebinekaan kepada peserta. Dan hal itu juga pendengar, di mana suara anak perlu menjadi bagian proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan juga masa depan mereka. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

lagu dari The Massive pendengar, Pergilah Kasih, sudah menemani Anda di Banten siang ini. Kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan Batita Ajak Anak-anak Pahami Cerita Melalui Bermain Peran, yang mana adanya komunitas Berlabuh Kasih berkolaborasi dengan Out of the Box by Mizan menggelar kegiatan baca ngerti cerita atau Batita bagi anak-anak panti asuhan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten pada Minggu 14 Juni 2026. Founder Berlabuh Kasih, Bunga Mutiara, mengatakan Batita merupakan salah satu program literasi yang dirancang untuk meningkatkan minat baca anak melalui metode yang menyenangkan dan juga interaktif. Kegiatan tersebut juga mengajak peserta untuk meningkatkan literasi membaca buku, memahami isi cerita, kerja sama tim, dan melatih keberanian serta pemahaman mereka melalui permainan peran. Dan hal ini pendengar, ia juga menjelaskan bahwa anak-anak perlu mendapatkan lebih banyak ruang untuk belajar, berekspresi, dan juga mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan edukatif. Dan ia berharap Batita dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

satu lagu dari Glenn Fredly, pendengar Tanda Mata, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan kami mengajak Anda sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk bergabung di dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui siaran sentral Programa 3. Dan setelahnya, pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini. Tetap bersama kami, dia dari Pro 1 Banten.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos Kotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad

0: Girls Wedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kembali ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih

0: cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They were all special in their own way, but this one something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
2: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTA sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dapat dengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dibawa dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 dituru jidar diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, penjabat.

sementara yang kami dapat mendapatkan dari sisi saat ini kami melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jajaran. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman Frank-Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa. Dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala Pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu berangkat dari Ryan Pono, Jatuh Cinta Lagi, telah kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan Anda telah menyimak program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung melalui dari program 3 siaran sentral pendengar. Dan Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Saat lagi pendengar, tepat pukul 11 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan seni bantu anak mengenal diri dan dunia, di mana Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Rizal Wahak menilai bahwa seni memiliki peran yang penting dalam mendukung proses pendidikan yang utuh sejak usia dini. Karena melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas sekaligus belajar mengenali diri dan lingkungan sekitarnya, pendengar. Dan menurutnya pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual saja, gitu ya pendengar ya. Dan ia pun juga berharap bahwa adanya kegiatan seni dan budaya terus mendapat ruang dalam proses pendidikan agar anak dapat tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif, berempati, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda mengenal karika, yang mana ini buah khas Dieng yang tumbuh di negeri awan, pendengar. Karika merupakan buah khas Dieng yang hanya tumbuh di wilayah dataran tinggi tertentu ya, pendengar. Karena buah ini telah dibudidayakan masyarakat sejak 1950-an dan juga diolah menjadi berbagai macam produk nih, pendengar. Dan karika sendiri ini menjadi komoditas unggulan yang mendukung ekonomi masyarakat Dieng. Dan sekilas karika ini memiliki bentuk yang mirip gitu ya, pendengar ya, dengan pepaya, namun ukurannya jauh lebih kecil dengan warna kulit kuning yang cerah saat matang. Untuk daging buahnya ini bertekstur kenyal dan juga memiliki cita rasa yang manis segar gitu ya. Sementara bijinya menyerupai buah markisa. Dan pohon karika tersendiri juga tampak serupa dengan pohon pepaya, pendengar. Karena kemiripan tersebut, sebagian orang menyebut karika sebagai pepaya gunung yang tumbuh di wilayah dataran tinggi. Dan buah ini tergolong langka karena hanya dapat tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian tertentu. Dan selain sebagai bahan pangan, karika ternyata juga banyak memiliki manfaat lain nih, pendengar ya. Sebagai hal tersebut, pendengar, masyarakat sebagian ini memanfaatkannya sebagai pelunak daging, sementara ekstraknya digunakan dalam sejumlah produk kosmetik, pendengar. Dan salah satu keunggulan tanaman ini adalah produktivitasnya yang tinggi. Selama memasuki masa produktif, pohon karika dapat menghasilkan buah yang siap dipanen hampir setiap pekan. Dan untuk bagi wisatawan tersendiri yang berkunjung ke Dieng, karika bukan hanya sekedar buah khas daerah yang mana ini kehadirannya menjadi bagian dari identitas masyarakat pegunungan yang berhasil mengolah kekayaan alam menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Nah, mendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi pendengar untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta.
3: Itu baru nanti kita rubah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecil atau perbesar, nanti di akhir juga nanti rubah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap ajang Jakarta Fair tahun 2027 yang akan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-500 akan lebih meriah. Pengusaha tahu tempe di Pandeglang, Banten terancam gulung tikar akibat terus melambungnya harga kedelai. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ajang Jakarta Fair tahun 2027 yang akan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-500 akan jauh lebih ramai dan meriah. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap gelaran Jakarta Fair tahun 2027 dapat lebih meriah karena bertepatan dengan 5 abad Jakarta atau HUT ke-500 tahun Kota Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta Fair merupakan salah satu ikon utama Jakarta. Oleh sebab itu, ia berharap Jakarta Fair dapat semakin diminati dan meriah dari tahun ke tahun. Pramono juga ingin Jakarta Fair tidak hanya dinikmati oleh warga ibu kota saja, melainkan juga daerah-daerah lainnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta.
2: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta. Dan 500 tahun itu momen yang spesial. Tidak banyak kota yang secara khusus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut 500 tahun Jakarta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada acara Jakarta Fair ini, saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan Bu Artati lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7 koma. Dan saya dengar hari tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Kalau bisa 8 triliun, saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun rekor itu terpecahkan.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta International Expo sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Harta Timurdaya, mengatakan Jakarta Fair digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Ia menyebut tahun 2026 terdapat 150 band top papan atas yang tampil selama 32 hari penyelenggaraan Jakarta Fair. Selain itu, pada tahun ini juga terdapat 2.800 perusahaan berpartisipasi sebagai peserta dengan 1.800 stan yang terdiri dari peserta UMKM dan perusahaan besar nasional serta internasional. Diharapkan acara tersebut dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk UMKM. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Imbas kenaikan harga pangan, para pedagang warteg di Jakarta Barat terpaksa mengurangi porsi dan sempat menghentikan sejumlah menu andalan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai berdampak pada usaha warung makanan. Selain meningkatkan biaya operasional, kondisi ini juga memaksa sebagian pedagang mengurangi porsi makanan hingga menghentikan sementara penjualan beberapa menu favorit pelanggan. Kondisi ini dirasakan Henny, pemilik warteg Lurahe di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Menurut Henny, lonjakan harga sejumlah bahan pokok seperti cabai, telur, beras, dan berbagai bumbu dapur lainnya membuat biaya produksi usahanya meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dia mengaku harga cabai menjadi salah satu komoditas yang paling memberatkan, bahkan harga cabai sempat menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, harga jengkol juga mengalami kenaikan signifikan. Henny menyebut jika biasanya dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, harga jengkol sempat melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Akibatnya, Henny pun sempat menghentikan penjualan menu jengkol karena khawatir harga jualnya tidak terjangkau oleh pelanggan. Demikian hal ini disampaikan Henny kepada RRI Jakarta pada Senin 15 Juni 2026.
6: Ada kayak jengkol Rp 25.000 ya, sekarang Rp 40.000 gitu. Ini baru ada ini, dua hari ini. Kalau yang kemarin-kemarin, enggak. Yang sampai Rp 50.000 enggak berani. Jualnya,
7: oh, iya. Berapa, Bu?
6: Rp 50.000
7: Rp 50.000 iya. Itu jadi enggak Ibu jual dulu?
6: Enggak, iya. Kita beli yang 40 aja ini, baru dua hari ini ya banyak yang nanya.
5: Menurutnya, para pedagang warteg kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, biaya produksi terus meningkat, sementara di sisi lain mereka tidak berani menaikkan harga makanan karena khawatir kehilangan pelanggan. Sebagai solusi, Hendy memilih mengurangi porsi nasi maupun lauk pada beberapa menu agar harga jual tetap terjangkau. Dia pun berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil sehingga mereka tidak lagi perlu mengurangi porsi maupun membatasi menu yang dijual. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ahmad, sosok warga kreatif yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta Utara, berhasil membangun musola dan WC umum dari barang bekas. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Di tengah keterbatasan hidup, kepedulian terhadap sesama tetap bisa tumbuh subur. Hal ini dibutuhkan oleh Ahmad, 42 tahun, seorang warga pesisir Jakarta Utara yang berhasil membangun fasilitas ibadah dan sanitasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan limbah dan barang-barang bekas. Salah satu karya Ahmad yang paling mencolok adalah sebuah ruang salat terbuka yang terletak tepat di depan tempat tinggalnya, menggunakan material sisa seperti kayu, papan triplek, dan batu kerikil. Ia menciptakan ruang ibadah yang nyaman bagi para pekerja pelabuhan, nelayan, hingga warga yang sedang memancing di sekitar dermaga. Keberadaan musala ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama karena jarak ke masjid terdekat cukup jauh, harus melewati sekitar 3 gang.
9: Yang itu saya buat sholat.
10: Yang mana, Pak?
11: Itu buat sholat. Itu di ruang terbuka, ya.
10: Buat sholat di ruang terbuka. Oh, jadi kayak musola gitu.
9: Iya, karena waktu maghrib juga enak buat sholat karena ada anginnya, Bu. Kedua, kalau ya ini ya biasa, jadi taman-taman ya batu-batu itu saya manfaatin gitu. Nah, kedua ini buat tempat nongkrong. Nah, itu gimana sih kalau di Jawa itu istilahnya itu satu tempat gitu, Bu. Mau gitu karena barangkali, Bu. Kalau kemarin kan air banyak di situ, ya namanya sholat itu nggak dipaksa di mana aja. Nah, habis itu saya buat satu ini.
10: Apa tuh?
9: Saya sendiri bikin ini ya, untuk WC gitu.
11: Oh, WC. Tempat umum ya.
8: Tak hanya tempat ibadah, Ahmad juga secara mandiri membangun fasilitas MCK. Langkah ini ia ambil sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dari kebiasaan warga yang sering kali buang air sembarangan. Hebatnya, hampir seluruh material bangunan WC tersebut, mulai dari paku hingga kayu, didapatkan dari barang bekas. Sehari-harinya, Ahmad bekerja serabutan sebagai tukang kayu dan

0: kembali di tanah air. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
1: Sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kelompok terbang atau kloter asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal Provinsi DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
2: Untuk DKI Jakarta ini sudah masuk kepada kloter, yang masuk adalah sudah kloter ke-7. Dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas. Sedangkan untuk yang belum datang untuk kloter-kloter berikutnya itu berjumlah 4.763 beserta dengan petugas.
1: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di tanah suci. Sementara itu, pada Sabtu siang kemarin, kloter ke-7 asal Jakarta Pusat atau kloter JKG-13 dari total jumlah kloter yang diterima Debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Madinah. Jadwal kepulangan terdekat untuk jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
0: Sementara itu dari Kota Cilegon juga dilaporkan bahwa Wali Kota Cilegon Robin Sar telah menerima kepulangan ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kota Cilegon di Asrama Haji Cipondo, Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
3: Semalam penjemputan jemaah haji kloter 11 ya, kloter jemaah Kota Cilegon tiba di Asrama Haji Cipondoh itu jam 9.30 menit.
4: Wali Kota Cilegon Robin Sar menerima kepulangan ratusan jemaah haji kloter pertama Kota Cilegon di Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji kloter pertama yang telah kembali ke tanah air ini sebanyak 392 jemaah dan petugas haji yang mendampingi. Ratusan jemaah ini diserahkan langsung kepala kantor wilayah Tokah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Banten Syamsuddin kepada Wali Kota Cilegon Robin Sar. Setelah dilakukan serah terima, kepulangan jemaah haji kloter pertama Kota Cilegon ini langsung diberangkatkan ke Kota Cilegon menggunakan 10 unit bus dan tiba di gedung DPRD Kota Cilegon Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan langsung dijemput pihak keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Cilegon Jarkoni mengatakan yang telah dipulangkan saat ini merupakan jemaah haji kloter pertama atau kloter 11 Embarkasi Jakarta Banten atau JKB asal Kota Cilegon.
3: Diserahkan oleh Pak Kakanwil Kemenhaj Banten jemaahnya ke Pak Wali Kota Cilegon langsung dan diberangkatkan ke Cilegon menggunakan transportasi bus, 10 bus dari Kota Cilegon menuju Cilegon. Sampai Cilegon itu sekitar pukul 1 malam atau pukul 00.01 dini hari, bubar di DPRD masing-masing jamaah dijemput oleh keluarga.
4: Adapun kloter kedua Kota Cilegon atau kloter 21 JKB, Jarkoni menyampaikan dijadwalkan akan dipulangkan ke tanah air tanggal 28 Juni 2026 mendatang. Menurutnya, kloter kedua ini sebanyak 240 jemaah yang akan dipulangkan dan diprediksi akan tiba di Kota Cilegon sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, kenaikan harga kedelai impor mulai meresahkan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang.

0: karena mengancam kelangsungan operasional akibat margin keuntungan yang menipis. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kenaikan harga kedelai impor yang kini menyentuh angka Rp11.200 per kilogram mulai memicu keresahan di kalangan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang. Para pelaku usaha mikro mulai mengkhawatirkan kelangsungan operasional produksi akibat margin keuntungannya semakin menipis tergerus beban operasional. Salah seorang pengrajin tahu di Pandeglang, Iman, mengungkapkan kondisi bisnis harian saat ini sebenarnya masih berada dalam tahapan aman dan belum berdampak secara ekstrim. Namun tingginya bahan pokok serta biaya produksi membuatnya harus memutar kepala untuk menentukan harga dan ukuran dari setiap tahu yang dibuatnya. Ia mengungkapkan fluktuasi harga kedelai impor di pasaran dalam beberapa pekan terakhir terus merangkak naik dari harga normal. Menurutnya, saat ini volume produksi harian di rumah produksi miliknya di wilayah Kecamatan Pandeglang masih mampu mempertahankan kapasitas pasokan yang berkisar antara 4 hingga 6 kuintal per hari. Guna menyiasati lonjakan biaya, ia masih mempertahankan ukuran cetakan tahu dalam bentuk standar tanpa melakukan penciutan dimensi produksi. Namun menurutnya, lambat laun, penyesuaian ukuran maupun koreksi harga jual di tingkat agen akan dilakukan jika fluktuasi harga regional terus menaik.
2: Kalau untuk saat ini, kita masih standar. Masih standar, ukuran tahu, kita kan belum masih standar. Nanti kalau semuanya udah ada demo, dan kebetulan harga lainnya yang dapat 4.000 lebih, itu baru nanti kita berubah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecil atau perbesar, nanti di agen juga nanti berubah.
1: Ia menyebut potensi kerugian diproyeksikan bakal mengancam usahanya jika harga jual tahu di tingkat grosir tetap bertahan pada angka Rp37.000 per papan. Beban produksi dinilainya tidak akan sebanding dengan kalkulasi harga komponen penunjang lain seperti minyak sayur, kayu bakar, hingga upah harian karyawan. Iman menilai formulasi alternatif untuk menaikkan harga jual tahu ke kisaran Rp40 hingga Rp42.000 per papan menjadi opsi rasional terakhir. Langkah penyelamat usaha tersebut terpaksa diambilnya guna menghindari gulung tikar akibat tingginya biaya modal awal. Ia berharap stabilitas harga komoditas kedelai bisa segera dipulihkan oleh pihak otoritas terkait. Kembalinya harga bahan baku ke posisi normal di kisaran Rp9.000 per kilogram menjadi tumpuan Imam demi bisa menjaga eksistensi industri rumahannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Rangkas Bitung mengeluh pendapatan mereka menurun sejak direlokasi. Jalia Winardi melaporkan.
3: Kawasan alun-alun Rangkas Bitung kini terlihat lebih sepi setelah para pedagang kaki lima direlokasi ke Jalan Abdi Negara, tepatnya di sepanjang ruas jalan dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Lebak hingga depan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi yang telah berlangsung hampir satu minggu ini dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi. Namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sejak menempati lokasi baru. Idrus, pedagang minuman panas dan dingin instan, mengatakan sebelum direlokasi dirinya bisa memperoleh pendapatan hingga Rp400.000 per hari. Namun kini untuk mendapatkan Rp50.000 sehari saja sangat sulit.
4: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
3: Gitu?
4: Penghasilannya, ya. Besoknya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat.
3: Sehari.
4: Selama seminggu ini, ya.
3: Keluhan serupa disampaikan Yanti, pedagang es jeruk peras. Ia mengaku jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan saat berjualan di sekitar alun-alun.
5: Pendapatannya belum stabil.
6: Belum stabil, sepi gitu.
5: Sepi, nggak kayak di depan, jauh berkurang. Kan ini katanya ada aturan lagi, suruh bukanya jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore waktunya sedikit. Jam 4 sore sampai jam 10 lah. Malam kan waktunya sedikit ya, kalau misalkan kita dari jam 9,
3: biasa gitu. Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi mereka dan mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan PKL berjualan pada jam tertentu, terutama mulai sore hingga malam hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian kilas berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap ajang Jakarta Fair tahun 2027 yang akan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-500 akan lebih meriah. Pengusaha tahu tempe di Pandeglang Banten terancam gulung tikar akibat terus melambungnya harga kedelai. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Ya, mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami dari Persatu Banten, di mana sesaat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Prodangdut. Dan itu adalah kita, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Satu lagu pendengar dari Evita Mala, Terkejut, sudah menemani Anda di Banten siang ini, pendengar, di dalam program Pro Dangdut, dan itu adalah kita, di mana kami masih menunggu ya kehadiran Anda untuk bergabung dalam Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, di nomor WhatsApp kami 0811145049. Anda dapat request lagu dangdut ya pendengar ya, ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam gitu pendengar. Silakan sekali lagi di nomor 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Produknet Pendengar, dan itu adalah kita. Masih kami tunggu kehadiran Anda yang pendengar ya, untuk bergabung dalam Produknet hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Untuk itu sudah ada yang bergabung bersama kami. Ini dari Teh Lulu, katanya mau request lagu dong Teh, yang Gembala Cinta, sama mau kirim salam aja buat pendengar RR Pro 1 Banten. Dan juga mau informasiin ini cuacanya Teh, tadi baru hujan nih di deket, oh katanya di deket Ciceri gitu. Terima kasih ya Teh sudah mau mendengarkan apa nih maksudnya lo agak gantung ya chatnya ya, tapi akan kami udarakan sesaat lagi. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949. Dan untuk Teh Lulu akan kami udarakan Gembala Cinta sesaat lagi, dan terima kasih atas informasinya. Dan bagi Anda juga yang ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca ataupun juga arus lalu lintas, silakan menghubungi sekali lagi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan
5: hampir semua bangunan. Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
6: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
5: Oh, itu tsunami.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, sudah pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya, Tersi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Truth Scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu berdengar dari Hesti Damara, Bukan Tak Mampu, sudah kami udarakan pendengar yang mana masih dalam Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Sudah bergabung mendengar bersama kami ini dari Kang Gani nih ya sepertinya ya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak dari kawasan Benggala, request lagu Setes Air Hina dari Roma Irama. Kirim salam buat semuanya ya. Terima kasih kembali. Akan kami doakan sesaat lagi. Dan Mama Imam juga sudah bergabung. Mau request lagu dari Fetty Vera. Terima kasih Teh. Terima kasih kembali Mama Imam sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf lagunya belum terformat hari ini ya Mama Imam ya, bisa diganti gitu requestannya, karena kami punya beragam lagu ya Mama Imam ya, lagu-lagu dangdut dari Rita Sugiarto misalnya, ataupun dari Ria Amelia dan juga Iis Dahlia. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung sama kami di Pro Dangdut, tentu adalah kita, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Pendengar, kami informasikan terkait dengan surat panggilan yang mana Pengadilan Agama Serang telah memanggil dalam perkara cerai gugat antara Leni N. Panggabean binti Oloan Panggabean sebagai penggugat melawan Jupri bin Samun sebagai tergugat untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang. Lalu yang kedua, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Samsul Arifin bin Rafiuddin dalam perkara cerai gugat antara Liawati binti Dahlan Hidayat sebagai penggugat melawan Samsul Arifin bin Rafiuddin sebagai tergugat untuk datang menghadap di persidangan Agama Serang pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang. Dan yang terakhir, surat panggilan Pengadilan Agama Serang telah memanggil dalam perkara cerai gugat antara Masitoh binti Kurtubi sebagai penggugat melawan Heriono Nur Agung Saparlan bin M. Nasuki sebagai tergugat untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita. Dan Mama Imam sudah bergabung kembali nih pendengar bersama kami. Katanya mau request lagunya Kecewa dari Iis Dahlia. Baik, untuk lagunya akan kami udarakan Mama Imam sesaat lagi. Dan terima kasih ya untuk Mama Imam sudah bergabung sama kami. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Prodangdut

Masih di Prodangdut pendengar, Dangdut adalah kita, di mana kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan anggota Komisi 4 DPR, regulasi pangan harus adaptif terhadap perkembangan zaman, yang mana Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Abdul Karis Al-Masyari, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam proses penyempurnaan RUU pangan. Hal ini pendengar tujuannya agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pangan nasional secara komprehensif dan juga berkelanjutan. Karena menurutnya ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, yang mana ini juga mencakup distribusi, cadangan pangan, akses masyarakat terhadap pangan berkualitas, serta perlindungan bagi petani dan juga pelaku usaha. Dan untuk Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Ahmad Yohan sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Karantin Indonesia atau Barantin dalam menjaga lalu lintas pangan nasional. Menurutnya, fungsi Barantin ini perlu dimaksimalkan untuk mencegah masuknya hama, penyakit, dan juga virus melalui lalu lintas komoditas pangan. Dan hal ini pendengar, ia juga mengatakan Komisi 4 DPR masih meminta bahan pendalaman dari Barantin, yang mana masukan tersebut diperlukan untuk melihat fungsi dan tugas strategis yang perlu diperkuat dalam RUU pangan. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang siap menemani Anda di Banten sore nanti. Tetap bersama kami dengar di Pro 1 Banten.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Ruslani, menyampaikan target realisasi investasi tahun 2027 sebesar Rp2.322 triliun. Target tersebut lebih tinggi 13,8% dibandingkan target investasi tahun 2026. Beralih ke informasi selanjutnya. Suporter Jepang kembali menuai pujian di Piala Dunia 2026. Tradisi aksi bersih-bersih yang dilakukan kelompok suporter Samurai Biru menuai pujaan dari publik dunia. Mereka membersihkan area tribun seusai pertandingan melawan Belanda di Dallas Stadium Senin 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun hasil akhir pertandingan tersebut Jepang versus Belanda 2-2. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya di tanggal 15 Juni 2026 di hari Senin. Nah, ini sudah menuju sore. Bagaimana dengan hari Senin Anda, pendengar? Apakah ada cerita-cerita yang menarik untuk dibagikan? Dan tentunya seperti biasa, pendengar, Anda bisa berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas saat ini, mungkin di kantor Anda ya. Siapa tahu Anda saat ini sedang bekerja di dekat jendela, kemudian menyaksikan lalu lalang lalu lintas gitu ya. Maupun Anda juga bisa berbagi informasi mengenai cuaca di wilayah Anda ya, melalui WhatsApp kami di 0811 450 949.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
3: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
4: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga.
5: Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten. channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, di sore hari ini kita berbicara soal penguatan nilai rupiah ya pendengar. Dan menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian memproyeksikan penguatan nilai tukar rupiah ini sendiri ya masih berpotensi berlanjut ke kisaran 17.000 per dolar Amerika Serikat. Seiring meningkatnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia pendengar. Dan lebih rinci Fahrul memperkirakan rupiah bergerak ya. Bergerak pada kisaran 17.450 hingga 17.650 per dolar Amerika Serikat dengan kecenderungan yang menguat pendengar. Dan menurutnya penguatan rupiah saat ini bukan semata-mata didorong oleh sentimen jangka pendek ya pendengar, melainkan mulai ditopang atau didukung oleh perbaikan ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Dan selama beberapa bulan terakhir pendengar, rupiah mengalami tekanan yang cukup besar akibat adanya faktor eksternal dan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan domestik. Namun sebagian besar faktor tersebut kini mulai menunjukkan perbaikan. Dan Fahrul mencatat terdapat 3 langkah penting yang saat ini menjadi fondasi penguatan rupiah ya pendengar. Nah, salah satunya adalah komitmen kuat otoritas moneter terhadap kestabilan nilai tukar melalui kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin. Dan kedua, adanya penyesuaian harga BBM khususnya Pertamax mulai memperbaiki persepsi pasar terhadap kondisi keuangan di Indonesia ya pendengar. Dan yang ketiga ini adalah efisiensi dan penyesuaian anggaran program pemerintah termasuk MBG. Dan ini mulai dibaca pasar sebagai sinyal bahwa disiplin fiskal kembali menjadi prioritas ya pendengar. Jadi untuk Anda pendengar yang tahu ya atau mengikuti perkembangan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dan ingin mengikuti diskusinya atau punya pandangan tersendiri soal hal tersebut, bisa langsung melalui WhatsApp kami ya, disampaikan tepatnya di 08111450949.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: got for you.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Pendengar masih membahas soal nilai tukar rupiah yang naik turun ya, dan jika dikaitkan dengan harga obat yang ada di Indonesia, pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut serta kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam ya, pendengar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menambahkan harga obat-obatan untuk program JKN yang merupakan program kesehatan dari pemerintah ya. Ini dipastikan tidak akan naik dan tetap terjaga untuk harganya, pendengar. Dan ia juga menjelaskan kenaikan nilai tukar dolar ini tidak terlalu atau tidak langsung berpengaruh terhadap harga obat yang kemudian ikut naik dengan persentase yang sama ya, pendengar. Karena sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri ini masih menggunakan rupiah. Dan karena itu pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar ya, pendengar. Kenaikan di kisaran 10 hingga 20% ini dinilai masih masuk akal. Sementara di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak. Nah, di sisi lain ya, dengan sudut pandang yang sama, pendengar, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait soal perhitungan harga tersebut ya. Dan Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20%.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep, gitu dong.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Kepulangan ratusan jamaah haji kloter pertama asal kota Cilegon. 9 unit rumah warga di Kampung Neglasari Pandeglang rusak diterjang angin puting beliung.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kabupaten Pandeglang. 9 unit rumah warga di Kampung Neglasari, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, dilaporkan mengalami kerusakan akibat diterjang bencana angin puting beliung pada Minggu sore. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Lagi Pak Eso sama KSB sama TKSK.
2: Sebanyak 9 unit rumah milik warga di Kampung Neglasari, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, dilaporkan mengalami kerusakan akibat diterjang bencana angin puting beliung. Insiden kebencanaan tersebut terjadi pada Minggu, 14 Juni 2026 pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Camat Panimbang, Supratman mengatakan, aparatur pemerintah kecamatan langsung bergerak cepat dengan melayangkan laporan kedaruratan sementara secara berjenjang kepada Bupati Pandeglang, Dinas Sosial, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang. Langkah koordinasi taktis ini diambil guna mempercepat sirkulasi penyaluran bantuan logistik serta penanganan stimulan pasca bencana bagi para keluarga terdampak.
1: Ada korban mah di rumah aja. Ini lagi Pak Eso sama KSB sama TKSK sama pendamping PK lagi menuju ke sana di badai saya. Setelah ini belum ada laporan, ini korban gak ada.
2: Ia menceritakan peristiwa yang berlangsung mendadak ini langsung memicu kepanikan warga sekitar yang berada di dalam bangunan saat cuaca ekstrim melanda koridor permukiman pesisir tersebut. Angin puting beliung tersebut pun merusak atap dan dinding hunian milik warga. Kendati mengalami kerugian material yang cukup signifikan, menurut Supratman, struktur fondasi bangunan utama dinilai masih kokoh dan tidak rata dengan tanah. Ia mencatat tidak ada catatan korban jiwa maupun warga yang mengalami luka-luka akibat timpaan runtuhan material bangunan selama insiden berlangsung. Guna memastikan stabilitas sosial, tim gabungan yang terdiri dari Kasikesos, Kampung Siaga Bencana atau KSB, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, serta pendamping PKH telah dimobilisasi ke lokasi kejadian. Pemerintah Kecamatan Panimbang menghimbau seluruh warga yang mengalami kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul fluktuasi cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi. Sinergitas berlapis bersama BPBD Kabupaten Pandeglang dipastikan tetap berjalan siaga guna mengantisipasi rembesan dampak bencana susulan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Pandeglang, Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia atau KLPI Kabupaten Pandeglang terus mendorong para lansia untuk tetap aktif dan produktif melalui berbagai kegiatan kebugaran dan sosial. Organisasi tersebut kini memiliki lebih dari 300 anggota yang rutin mengikuti kegiatan setiap pekan. Ilma Afiah melaporkan.
3: KLPI itu merupakan singkatan dari Kebugaran Lansia dan Pralansia yang merupakan organisasi yang bersifat independen sebagai mitra strategis pemerintah, bersifat terbuka, independen, menjunjung tinggi akuntabilitas, tidak diskriminasi dan atas dasar atau bergerak mewujudkan masyarakat yang lanjut usia, yang sehat, bugar, mandiri, sejahtera, dan bahagia. Jadi selalu bahagia.
4: Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia atau KLPI Kabupaten Pandeglang terus mendorong para lansia untuk tetap aktif dan produktif melalui berbagai kegiatan kebugaran dan sosial. Organisasi tersebut kini memiliki lebih dari 300 anggota yang rutin mengikuti kegiatan setiap pekan. Ketua Umum KLPI Kabupaten Pandeglang, Dr. Andes Haji Suwardi, mengatakan jumlah anggota terus bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan lansia. Menurutnya, salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan adalah senam lansia setiap Sabtu pagi di alun-alun Pandeglang. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi para lansia untuk menjaga kebugaran sekaligus memperluas pergaulan. Selain senam, KLPI juga menggelar berbagai kegiatan rekreasi dan juga gathering keluarga yang bertujuan meningkatkan semangat hidup para anggotanya. Beragam aktivitas tersebut dikemas dalam suasana santai dan menyenangkan.
3: Jadi kegiatan itu tidak hanya cukup kegiatan senam lansia, tetapi juga itu harus memberikan kontribusi untuk para kaula muda bersiap-siap untuk menghadapi masa tua. Hidup pola sehat itu penting dari sejak dini. Ya, sehingga pada saat nanti tua, mereka badannya sudah sehat segar karena dasarnya sudah ada badan yang sehat. Jadi badan sehat dari mudanya, insya Allah sampai tua pun itu sisa-sisa sehatnya masih ada. Ketimbang yang sudah lansia sakit diobati, itu dua kemungkinan.
0: Oke.
3: Bisa sehat atau bisa mungkin ya separo-separo lah gitu. Nah, kegiatan yang dilaksanakan juga di KLP Kabupaten Pandeglang, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat motivasi kepada lansia bagaimana cara hidup sehat.
4: Suwardi juga menjelaskan pendekatan yang ramah dan penuh kebersamaan membuat banyak lansia tertarik bergabung. Tidak sedikit anggota yang kemudian mengajak teman maupun tetangganya untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan KLPI, yang menilai keberadaan komunitas menjadi penting bagi lansia yang telah memasuki masa pensiun. Melalui komunitas, para lansia dapat memiliki ruang untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mengurangi rasa kesepian yang kerap muncul setelah tidak lagi aktif bekerja. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan KLPI tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga wadah membangun kebersamaan dan juga meningkatkan kualitas hidup para lansia. Melalui aktivitas rutin tersebut, KLPI berharap para lansia di Pandeglang dapat tetap sehat, mandiri, dan bahagia di usia lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Ilmafia melaporkan.
0: Kita beralih ke kabupaten lain. Kebakaran hebat melanda gudang pipa paralon di Jalan Talaga Mas Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu 14 Juni 2026. Selain melalap bangunan milik PT Sanfu Plastik Indonesia, amukan si jago merah juga merambah 6 gedung lainnya. Pantauan di lokasi menunjukkan kobaran api terlihat memerah dan melahap sejumlah struktur bangunan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke angkasa, bahkan terlihat jelas dari jarak hingga 7,5 km. Saat dilakukan upaya pemadaman, beberapa kali terdengar suara ledakan keras dari dalam area yang terbakar. BPBD Kabupaten Tangerang menyatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Jemaah haji asal Kabupaten Lebak dijadwalkan tiba di Tanah Air pada tanggal 18 dan 22 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
5: Tanggal 26 untuk kloter 18, tanggal 28, kloter 22.
6: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kelompok terbang 18 dan 22 Embarkasi Haji Jakarta dijadwalkan tiba di Tanah Air pada tanggal 18 dan 22 Juni 2026 mendatang. PLH Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Kabupaten Lebak Muhammad Fauzi di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan para jemaah akan jemput petugas haji daerah di Bandara Soekarno-Hatta kemudian dibawa ke Asrama Haji Cipondo Tangerang sebelum melanjutkan perjalanan ke Lebak. Setibanya di daerah, para jemaah akan mendapat penyambutan khusus dari pemerintah Kabupaten Lebak di Pendopo Pemkab Lebak. Jumlah jemaah haji Kabupaten Lebak tahun 2026 sebanyak 745 orang. Namun, 2 orang jemaah meninggal di Tanah Suci karena sakit, yakni Hajah Uun Siti Hunah asal Kecamatan Cipanas dan Haji Itsuki dari Kecamatan Cibeber.
7: Termasuk dengan yang Lebak juga, kan nanti kita juga dari PPH di Kabupaten, kita datang ke Embarkasi Cipondo untuk menjemputnya. Terus kemudian dari sana kita bawa ke pendopo.
6: Selain itu, 10 jemaah menjalani tanazul dan pulang lebih awal bersama kloter lain karena kondisi kesehatan. Seluruh jemaah yang menjalani tanazul dilaporkan dalam kondisi terpantau dan mendapatkan pendampingan dari petugas haji. Fauzi menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji di tingkat pusat untuk memantau perkembangan kesehatan para jemaah tersebut. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Program Desa Harapan 5.0 dan Bima Cakra resmi diluncurkan di Keramat.

0: disinergikan dengan sekolah. Nah, kalau ini menjadi kesadaran bersama secara kolektif ya untuk seluruh sekolah, maka sebagian permasalahan sampah itu bisa kita selesaikan.
1: Ia menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan. Kesadaran tersebut harus ditanamkan sejak usia sekolah. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Najib menjelaskan upaya pengelolaan sampah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pembinaan berkelanjutan terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan positif peserta didik. Karena itu, program lingkungan perlu menjadi bagian dari kegiatan pendidikan sehari-hari. Selain fokus pada lingkungan, program tersebut juga memberikan pembinaan pendidikan bagi siswa. Perusahaan disebut menyiapkan dukungan berkelanjutan untuk membantu peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Langkah itu dinilai dapat membantu menekan angka anak tidak sekolah. Pemerintah berharap kolaborasi serupa terus berkembang di berbagai wilayah Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyampaikan secara rata-rata nasional progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai 78%. Fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama, yakni tingkat SD, SMP, dan SMA, bisa fungsional untuk digunakan pada pertengahan Juli. Dodi menyoroti keberhasilan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang kini telah masuk ke dalam zona hijau atau sesuai target perencanaan. Wali Kota Cilegon Robin Sar menerima kepulangan ratusan jamaah haji kloter pertama asal Kota Cilegon di Asrama Haji Cipondoh, Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: Semalam penjemputan jamaah haji kloter 11, ya, kloter jamaah Kota Cilegon, tiba di Asrama Haji Cipondoh itu jam 9.30 menit.
4: Wali Kota Cilegon Robin Sar menerima kepulangan ratusan jamaah haji kloter pertama Kota Cilegon di Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jamaah haji kloter pertama yang telah kembali ke tanah air ini sebanyak 392 jamaah dan petugas haji yang mendampingi. Ratusan jamaah ini diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Tukakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Banten, Syamsuddin, kepada Wali Kota Cilegon, Robinsa. Setelah dilakukan serah terima, kepulangan jamaah haji kloter pertama Kota Cilegon ini langsung diberangkatkan ke Kota Cilegon menggunakan 10 unit bus dan tiba di gedung DPRD Kota Cilegon Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan langsung dijemput pihak keluarga masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Cilegon Jarkoni mengatakan yang telah dipulangkan saat ini merupakan jemaah haji kloter pertama atau kloter 11 embarkasi Jakarta Banten atau JKB asal Kota Cilegon.
3: Diserahkan oleh Pak Kakanwil Kemenhaj Banten jemaahnya ke Pak Wali Kota Cilegon langsung dan diberangkatkan ke Cilegon menggunakan transportasi bus 10 bus dari Kota Cilegon menuju Cilegon. Sampai Cilegon itu sekitar pukul 1 malam atau pukul 00.01 dini hari, bubar di DPRD masing-masing jamaah dijemput oleh keluarganya.
4: Adapun kloter kedua Kota Cilegon atau kloter 21 JKB Jarkoni menyampaikan dijadwalkan akan dipulangkan ke tanah air tanggal 28 Juni 2026 mendatang. Menurutnya, kloter kedua ini sebanyak 240 jamaah yang akan dipulangkan dan diprediksi akan tiba di Kota Cilegon sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Dari perhelatan Piala Dunia 2026, drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan. Kali ini persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak

terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat. Sesuai jadwal, Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni 2026 mendatang. Cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal berubah total. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana. Akibatnya, Portugal harus meninjau ulang seluruh program latihan. Sekian warta berita saat ini. Kepulangan ratusan jamaah haji kloter pertama asal kota Cilegon. 9 unit rumah warga di Kampung Neglasari Pandeglang rusak diterjang angin puting beliung. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Pendengar, sudah pukul 17.34 ya. Dan kali ini informasi dari Serang akan menemani Anda di sore hari ini. Ya, mungkin sedang dalam perjalanan pulang ya. Tetap hati-hati pendengar. Untuk Anda yang akan pulang ya, tetap siap-siap jas hujannya pendengar, karena tadi pas di siang hari di wilayah Serang sendiri hujan gitu ya. Dan kali ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, Banten pendengar, menertibkan sedikitnya 28 bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta untuk mengembalikan fungsi tata ruang yang tertib sekaligus menjaga keindahan dan estetika lingkungan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Subur Prianto ya, menyampaikan penertiban kawasan dari bangunan-bangunan yang merusak pemandangan dan ketertiban umum di Kampung Citawa, Desa Kibin, Kecamatan Kibin ini sendiri telah dilakukan sejak Kamis pada tanggal 11 Juni ya 2026 pendengar. Dan dalam upaya penataan keindahan kawasan tersebut, aparat Satpol PP mengedepankan tindakan yang terukur. Dari total target penertiban pendengar, terdapat satu bangunan berupa lapak besi tua yang diberikan penundaan dalam eksekusinya ya. Dan Subur pun menjelaskan kelonggaran ini diberikan murni karena kesepakatan pembongkaran mandiri agar proses pemindahan barang tidak memicu kesemrawutan baru di lokasi, artinya tidak menimbulkan masalah atau kerumitan baru ya di lokasi pendengar. Dan Subur membantah isu yang menarasikan luputnya satu bangunan tersebut dari pembongkaran awal karena adanya uang pelicin atau suap ya. Dan ia menjamin seluruh proses penataan lingkungan ini murni penegakan aturan dan bersih dari pungutan liar.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pembahasan hari ini belum ada keresa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
7: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
6: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Truth Scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

satu lagu Why Can We ya pendengar, dari Calvin Joemi. Dan selanjutnya pendengar, tadi kan informasinya datang dari Serang, Kabupaten Serang. Kali ini kita berpindah ke Lebak. Kira-kira di Lebak ini ada kabar apa ya? BPBD Kabupaten Lebak ya pendengar, mencatat sebanyak 90 desa yang tersebar di 23 kecamatan ini berpotensi rawan mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang tahun ini pendengar. Dan masyarakat yang berpotensi rawan mengalami krisis air bersih karena berbagai faktor, diantaranya menyusutnya sumber mata air akibat kekeringan pada musim kemarau panjang ya. Karena ini sudah bulan Juni yang seharusnya masuk musim kemarau ya pendengar. Selain itu juga belum tersentuhnya jaringan pasokan air bersih dari PDAM setempat. Dan berdasarkan hasil pemetaan wilayah Kabupaten Lebak yang masuk rawan krisis air bersih, tercatat sebanyak 90 desa pendengar dari 23 kecamatan. Oleh karena itu pihak BPBD mempersiapkan 3 unit kendaraan tangki untuk penyaluran air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih. Dan selain itu juga menjalin kerjasama dengan kendaraan tangki milik pemadam kebakaran Kabupaten Lebak serta

0: Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pendengar selanjutnya masih membahas Serang ya. Nah ini kalau tadi kan Lebak, kita pindah lagi ke Serang, balik kampung ya. Jadi ini ada sinergi yang solid antara kepolisian daerah Banten dan Pemkab Serang untuk mewujudkan lingkungan yang lestari melalui aksi gotong royong membersihkan kawasan wisata Danau Tasikardi di Kecamatan Kramat Watu ya pendengar. Dan tentunya Danau Tasikardi ini menjadi salah satu wahana wisata untuk warga Serang maupun Banten ketika memang mau healing tipis-tipis gitu ya, menikmati suasana danau atau menaiki fasilitas-fasilitas maupun sarana yang ada di sana pendengar. Dan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki ini menegaskan kawasan Danau Tasikardi sendiri memiliki nilai sejarah, budaya dan manfaat besar yang harus senantiasa dirawat ya pendengar. Karena memang danau ini merupakan aset yang berharga dimiliki oleh Provinsi Banten. Dan dalam aksi gotong royong tersebut pendengar, jajaran kepolisian bersama pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membersihkan area wisata khususnya dari tumpukan sampah plastik. Dan semangat pelestarian lingkungan ini juga diwujudkan melalui langkah peremajaan ekosistem perairan ya pendengar. Dan mereka pun juga melakukan penebaran 3.000 bibit ikan nila. Dan kegiatan ini bertujuan mendukung kelestarian ekosistem perairan sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya hayati di kawasan Danau Tasikardi. Dan inisiatif pelestarian lingkungan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Serang Ratu Rahma Tuzakia yang turun langsung mendampingi Kapolda Banten menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya gerakan tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Pendengar, tepat pukul 17.52 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya pendengar, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman maupun nyaman. Bisa juga bersiap-siap mulai dari sekarang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya pendengar, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Bandung.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Pro 1 94,9 FM.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan pendengar, selanjutnya terdapat satu informasi bahwa memang lagi ramai juga ya. Lagi ramai juga bahwa BPS ini ya, berdasarkan kabar terbaru pendengar, mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari skala mikro hingga makro ya pendengar. Dan perlu diketahui sendiri, sensus ekonomi 2026 ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan selama satu dekade atau setiap 10 tahun ya pendengar, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Dan sasaran utama dalam pendataan kali ini adalah keluarga usaha yang menjalankan berbagai kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Dan kemudian fungsional statistisi ahli media BPS Kabupaten Lebak ya pendengar, Yulian Sarwo Edi mengatakan pelaksanaan

ikut terlibat dalam sensus ekonomi, karena kembali lagi kepada fungsinya bahwa data tersebut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, ya, bukan hanya di daerah pendengar tapi juga dalam nasional. Dan sensus ekonomi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi selama 10 tahun terakhir, pendengar. Dan perubahan tersebut nanti, ya, mencakup perkembangan sektor usaha, bagaimana pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya berbagai jenis usaha baru yang berkembang di era digital, ya. Nah, sekarang usahanya itu sudah merambah banyak, ya, pendengar, termasuk endorsement, digital marketing, dan sebagainya. Dan sensus ekonomi juga diharapkan mampu memotret potensi ekonomi daerah secara lebih akurat dan komprehensif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

Pendengar, terdapat update soal peringatan dini cuaca Banten ya. Per pukul. Ini pukul 18.20, berarti di update-nya adalah 18.20 waktu Indonesia Barat bahwa masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang ya. Ini mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Pandeglang, yaitu Cibaliung, Cikesik, Kabupaten Lebak, Wanasalam, Kabupaten Serang, Pontang, Petir, dan Kota Serang, Walantaka, dan sekitarnya, pendengar. Dan potensi tersebut dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang, yaitu ada Sumur, Cimanggu, Cigelis, Panimbang, Angsana, Muncul, Pagelaran, Bojong, Picung, Labuan, Menes, Saketi, Cipecang, Ciput, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Banjar, Pandeglang, Cadasari, Cisata, Patia, Karangtanjung, Cikedal, Cibitung, Carita, Sukaresmi, Mekarjaya, Sindangresmi, Pulau Sari, Koroncong, Majasari, hingga Sobang. Kemudian ada juga di Kabupaten Lebak, yaitu Malingping, Banjarsari, Cimarga, Sajira, Maja, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Cikulur, Cibadak, Curug Bitung, Kalang Anyar. Di Kabupaten Serang, dapat meluas di Keramat Watu, Muaringin Kurung, Bojonegara, Pulau Ampel, Ciruas, Kragilan, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carnang, Binuang, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Gunung Sari, Bandung, dan Lebakwangi. Kemudian di kota Cilegon sendiri ya, pendengar, ada di Cibeber, Cilegon, Pulau Merak, Ciwandan, Jombang, Grogol, Purwakarta, hingga Citangkil. Di kota Serang sendiri, ada di Serang, Kasemen, Curug, Cipocok Jaya, Taktakan, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini akan bepergian ke tempat tertentu, bisa berhati-hati selalu dan update kondisi cuaca melalui laman resmi ya, pendengar, yaitu bmkg.go.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.

Pendengar, masih ada kaitan soal informasi dari BPS yang sebelumnya ya, bahwa pemerintah dan juga BPS ini mengimbau seluruh pelaku UMKM maupun usaha berskala besar ya, untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus ekonomi, pendengar. Dan salah satunya adalah Sahrudin selaku Pemkot Tangerang ya, ini menegaskan Pemkot Tangerang ini siap mendukung dan mengawal pelaksanaan sensus agar berjalan lancar, termasuk melalui koordinasi dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW ya, pendengar. Dan menurutnya data yang dihasilkan, sekali lagi ya pendengar, dari sensus ekonomi 2026 ini akan dijadikan informasi penting dalam memetakan kondisi perekonomian daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi ekonomi. Dan lebih lanjut, Sahrudin menilai pelaksanaan sensus ekonomi ini juga memiliki peran ataupun fungsi penting ya, dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi saat ini. Dan kabarnya pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini jika dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Tangerang ini hingga 31 Agustus 2026. Nah, sebagai informasi, sensus ekonomi 2026 ini dilakukan setiap 10 tahun sekali ya, pendengar, sekali lagi. Dan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia. Dan jika di Kota Tangerang, pendataan ini dilaksanakan oleh petugas BPS yang telah dibekali identitas resmi berupa ID card, rompi petugas, dan surat tugas. Karena sifatnya yang resmi ya, pendengar, untuk Anda yang sebagai pelaku usaha ini tidak ragu menerima petugas sensus yang datang. Karena BPS menegaskan kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk menghimpun data perekonomian dan aktivitas usaha masyarakat. Dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya akan masih ada informasi update menarik lainnya hingga musik-musik pilihan yang siap menemani malam Selasa Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.
3: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan

23 sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat akan segera kita nantikan untuk program acara berikutnya. Tetaplah bersama kami dan sampai jumpa.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Ketersediaan pupuk subsidi aman
14: banget. Aman, pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram.

0: lebih keuntungan.
1: Lebih dapat keuntungan lah.
2: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua, sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut jumlahnya sebanyak 34.853

0: jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
6: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
1: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Baru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
7: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
8: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan.
7: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
9: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
7: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar masih di Banten malam ini ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan RRI Pro 1 Banten, selamat mendengarkan. Dan selanjutnya akan kami putarkan mimbar agama Buddha dengan tema Tahu Berterima Kasih yang disampaikan oleh narasumber Gusmawanti ya pendengar. Dan semoga dari apa yang disampaikan dalam mimbar agama Buddha tersebut bisa bermanfaat untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Ihotu Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang berbahagia, selamat bergabung di program Dhamma Santai di Udara, siaran yang menghadirkan pencerahan dan kedamaian bagi hati kita semua. Semoga Anda semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, penuh

Program Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan, saya Gusma, penyuluh agama Buddha Provinsi Banten menyapa Anda. Saudara-saudara umat Buddha, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Dalam suasana penuh ketenangan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu nilai luhur dalam ajaran Buddha, yaitu tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih dalam bahasa palingnya dikenal sebagai katanyu katawedi. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terlebih di tengah masyarakat modern yang sangat serba cepat, di mana manusia seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan mengingat jasa serta kebajikan orang lain. Saudara-saudari sekalian, dalam ajaran Buddha, tahu berterima kasih bukan sekedar ucapan semata, melainkan sikap batin yang mendalam. Dalam Anguttara Nikaya 2.31, Sang Buddha menyampaikan, "Wahai para bhikkhu, ada dua jenis orang yang sulit ditemukan di dunia ini, yaitu orang yang lebih dahulu berbuat baik dan orang yang tahu berterima kasih serta membalas budi." Dari sabda Buddha ini, kita bisa memahami bahwa orang yang tahu berterima kasih adalah pribadi

biasa tentunya adalah orang tua. Orang tua bisa digunakan sebagai objek utama rasa berterima kasih kita. Bahkan dalam Anguttara Nikaya 3.32, Sang Buddha menjelaskan, "Wahai para bhikkhu, orang tua sangatlah berjasa kepada anak-anaknya. Mereka merawat, membesarkan, dan memperkenalkan dunia kepada mereka." Buddha bahkan menegaskan bahwa membalas jasa orang tua bukanlah perkara hal yang mudah. Namun, beliau menunjukkan jalan yang benar bagaimana kita bisa membalas jasa-jasa orang tua. Lalu, bagaimana caranya? Tentunya, yang pertama kita bisa berperilaku baik dan moral. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, membimbing orang tua dalam kebajikan dan dhamma. Inilah bentuk nyata dari kata wedi, membalas budi dengan kehidupan yang benar. Bagaimana dengan tahu berterima kasih dalam kehidupan sosial? Saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia, tentunya tidak mudah bagaimana kita harus berterima kasih dalam kehidupan sosial. Tetapi rasa terima kasih tidak hanya ditujukan kepada orang tua saja. Kita bisa menunjukkan kepada

0: Dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menyatakan, menghormati, rendah hati, merasa cukup, dan tahu berterima kasih, itulah berkah utama. Ini menunjukkan bahwa rasa terima kasih adalah salah satu berkah tertinggi yang membawa kehidupan keharmonisan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.
1: Jangan menunggu derita datang.
0: Setelah kita mempelajarin

kemudian hidup lebih damai dan bahagia. Yang ketiga, terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Yang keempat, mudah berkembang dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Saudara-saudari RRI yang berbahagia, itulah manfaat dari kita memiliki sikap katanyu katawedi. Tentunya kondisi-kondisi seperti ini sangat membuat kita menjadi sangat berbahagia, merasa bersyukur, dan tentunya hal itu tidaklah mudah kalau kita tidak mengimbangin dengan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan dalam Dhammapada ayat 195 sampai 196, Sang Buddha bersabda, "Mereka yang menghormati orang-orang yang patut dihormati akan bertambah usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan." Saudara-saudari umat Buddha pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, marilah kita menjadikan tahu berterima kasih ini sebagai latihan batin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal sederhana, mengingat kebaikan orang lain, tidak mudah mengeluh, dan membalas budi dengan perbuatan yang benar. Dengan melatih katanyu katawedi, kita sedang menanam sebab bagi kebahagiaan. Tentunya tidak hanya kebahagiaan semata,

Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah renungan singkat tentang tahu berterima kasih. Semoga Dhamma hari ini membawa inspirasi bagi kita semua untuk terus menumbuhkan cinta, kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Saya Gusma pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya dengan tema Dhamma yang tak kalah menarik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Dhamma Buddha senantiasa

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.52. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Alfi dan juga Mustafa pamit undur diri ya pendengar. Namun jangan khawatir karena selanjutnya ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda di hari Selasa kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Komnas HAM menyoroti sejumlah risiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Arab Saudi akan menghadapi Uruguay pada laga grup H Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung Selasa 16 Juni 2026. Pertandingan di Miami Stadium Amerika Serikat itu mempertemukan tim yang pernah menciptakan kejutan besar di Qatar 2022 dengan salah satu kekuatan tradisional sepak bola Amerika Selatan. Arab Saudi mencuri perhatian dunia saat menumbangkan juara bertahan Argentina dengan skor 2-1 pada laga pembuka Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kini The Green Falcons bertekad kembali membuat kejutan ketika menghadapi Uruguay. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pros 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum. Lela Rahma kembali menemani Anda di malam hari ini ya, hari Senin 15 Juni 2026, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya, dan tentunya akan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk drama radio dengan judul Pak Manto, produksi RRI Padang.
2: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
3: Ya, iya.
2: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
3: Biasa aja.
2: Baiklah, semangat Dirja.
3: Semangat, semangat. Semangat apanya?
2: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
3: Ah, capek kerja gini terus.
2: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
3: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
2: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
3: Ah, klise.
2: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
4: Kenapa?
2: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
4: Kok bisa gitu ya?
2: Nah itu, aku gak tahu juga. Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
4: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan? Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
4: Ya udah, biarin aja.
2: Kok gitu sih, Tik?
4: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
2: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
4: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
2: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
4: Deh, Tapi aku gak janji ya, karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
2: Sip.
3: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
5: Kenapa nak? Mogok?
3: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
5: Sini. Setelah belokan ini, ada bengkel. Tapi, pagi-pagi gini, memang belum buka. Paling jam 9 lah.
3: Wah, masih lama ya, Pak? Sekarang baru 7:30.
5: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali, Bapak lihat. Namamu siapa?
3: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
5: Oh, syukurlah. Oh ya, nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
3: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
5: Oh, sudah cukup lama ya.
3: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
5: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
3: Nah, 12 tahun, Pak?
5: Iya.
3: Sudah lama juga ya, Pak?
5: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
3: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
5: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
3: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa Pak?
5: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
3: Terus pulangnya nanti bagaimana?
5: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
3: Kok Bapak masih jualan?
5: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
3: Maaf Pak, bukan maksud saya.
5: Ya, gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
3: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
5: Ya amin. Oh iya. Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
3: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
5: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
3: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Rita Ismail, Teknik Rekaman Aulia Ramadhani, Teknik Editing Kamil Irman, dan Sutradara Guspri Azwar.
6: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis,

0: perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Pinkan Mambo ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Bank Indonesia pendengar mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada April 2026 sebesar 439,8 miliar USD pendengar. Jumlah itu setara dengan 7.788,42 triliun rupiah. Kurs hari ini di 17.709 rupiah per dolar Amerika Serikat pendengar. Nah, jumlah itu tumbuh sebesar 1,9% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 1%. Peningkatan ULN pada April disebabkan pertumbuhan ULN sektor publik pendengar, sementara itu ULN swasta mengalami kontraksi. ULN pemerintah pada April tercatat sebesar 216,4 miliar USD atau tumbuh sebesar 3,7%. Pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Maret yang sebesar 3,8% pendengar. Kemudian aliran masuk modal asing kata Dini mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor pada prospek perekonomian Indonesia, dan ULN pemerintah lain dimanfaatkan untuk mendorong sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kemudian jasa pendidikan, transportasi, dan membiayai jaminan sosial wajib.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemariku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pendengar umat Islam di Indonesia dan sejumlah negara tetangga akan memasuki tahun baru Islam pendengar 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin 15 Juni 2026 malam pendengar. Tepatnya setelah waktu maghrib. Nah, momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah tersebut pendengar disambut dengan berbagai amalia sunnah yang telah menjadi tradisi di kalangan umat muslim pendengar. Di berbagai kegiatan keagamaan dilakukan untuk mengisi malam pergantian tahun. Ini mulai dari membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, kemudian berpuasa sunnah di bulan Muharram hingga amaliah-amaliah lain yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pendengar. Kemudian disampaikan juga terkait membaca doa awal dan akhir tahun, kemudian meminum susu putih sebagai salah satu amaliah yang diamalkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar keturunan Rasulullah SAW dari Mekah, serta menuliskan lafaz bismillah sebanyak 313 kali sebagaimana diterangkan dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur pendengar. Kiai Ofan juga menjelaskan bahwa amalia-amalia tersebut merupakan sarana untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki tahun yang baru. Nah, selain itu pendengar, bulan Muharram juga dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Dengan datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah pendengar, umat Islam diharapkan dapat menjadikan tahun baru sebagai awal yang baik untuk memperkuat keimanan serta meningkatkan kepedulian sosial spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk informasi kami kutip dari rri.co.id pendengar, kalau untuk Anda sendiri di malam tahun baru 1 Muharram ini, apa sih yang sedang Anda lakukan saat ini pendengar? Mungkin ada informasi, ada cerita menarik, bisa berbagi ke Prosat RR Banten di nomor 08 1114509.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Alasannya sebab turun erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

masih membahas tentang tahun baru Islam ya, atau satu Muharram pendengar. Sebenarnya apa sih beda satu Suro dan satu Muharram? Nah, diinformasikan pendengar bahwasanya masyarakat Jawa juga akan memasuki malam satu Suro. Keduanya kerap dianggap berbeda pendengar, padahal satu Suro dan satu Muharram ini pada dasarnya merujuk pada hari yang sama dalam dua sistem penanggalan yang berbeda pendengar. Mengutip laman resmi Kementerian Agama, satu Muharram merupakan hari pertama dalam kalender Hijriah yang digunakan umat Islam. Kemudian untuk kalender Hijriah ini didasarkan pada peredaran bulan atau kalender Kamariah, sehingga perhitungannya berbeda dengan kalender Masehi yang menggunakan peredaran matahari. Dalam artikel yang dimuat di kemenak.go.id disebutkan pendengar bahwa kalender Hijriah ini didasarkan pada peredaran bulan dan memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan kalender matahari. Nah, selain itu pergantian tanggal dalam kalender Hijriah dimulai saat matahari terbenam. Sementara itu pendengar, mengutip publikasi pada laman Kampung Keluarga Berkualitas Kemenduk Bangga, tradisi satu Suro berawal pada masa pemerintahan Sultan Ageng Hanyokrokusumo. Nah, saat itu Sultan Ageng memprakarsai penyatuan sistem penanggalan Saka yang berkembang di Jawa dengan kalender yang digunakan masyarakat Muslim pendengar. Kemudian publikasi tersebut menjelaskan bahwa penyatuan kalender dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat Jawa yang saat itu semakin banyak memeluk Islam tanpa menghilangkan tradisi budaya yang telah berkembang sebelumnya pendengar. Karena menggunakan sistem perhitungan bulan yang serupa, jadi satu Suro dan satu Muharram ini selalu menandai awal tahun dalam kalender masing-masing. Namun makna yang berkembang di masyarakat berbeda pendengar. Dalam tradisi Islam, satu Muharram diperingati sebagai tahun baru Hijriah dan momentum introspeksi diri, sementara di masyarakat Jawa malam satu Suro identik dengan berbagai tradisi budaya seperti tirakatan, kemudian doa bersama dan laku spiritual. Dengan demikian pendengar, perbedaan utama pada satu Muharram dan satu Suro ini terletak pada konteksnya. Jadi jika satu Muharram ini merupakan penanda pergantian tahun dalam kalender Islam, maka satu Suro merupakan penanda pergantian tahun dalam kalender Jawa yang lahir dari perpaduan budaya Jawa dan tradisi Islam.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, Timnas Belgia menatap Piala Dunia 2026 dengan ambisi mengembalikan reputasi mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Red Devils datang ke Amerika Utara untuk menjalani penampilan ke-15 sepanjang sejarah dan berusaha melupakan kegagalan pada edisi 2022. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komnas HAM menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah persoalan dalam aspek pemenuhan gizi. Selain itu, transparansi pengawasan dan tata kelola satuan pelayanan program MBG juga dinilai perlu diperkuat. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih sudah di pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu ya, pendengar Ruang Berbagi Rindu. Untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an atau tahun 2000-an, atau mau kirim-kirim salam pendengar di WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan masih membahas tentang satu Muharram atau Tahun Baru Islam, pendengar, yang jatuh pada besok hari ya, di Selasa 16 Juni 2026. Dan momen ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri, pendengar. Pergantian tahun Hijriah selalu mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad yang penuh perjuangan. Ini dinilai pengorbanan tersebut, pendengar, harus diaplikasikan dalam kehidupan modern demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan, pendengar. Di mana tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Umat Islam juga diajak untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi di hari baik tersebut, pendengar. Kemudian berbagai masjid di tanah air menggelar doa beserta dengan zikir nasional pada malam pergantian tahun. Kegiatan religius tersebut berlangsung khidmat dan dipenuhi oleh jemaah yang rindu akan kedamaian, pendengar. Jadi mulai tahun baru Islam 14 melalui tahun baru Islam 1448 Hijriah, pendengar, mari kita bangun lembaran hidup baru yang lebih bersih. Semoga tahun ini membawa kemakmuran, kemudian kesehatan, serta kebahagiaan yang melimpah bagi kita semua. Nah, untuk Anda, biasanya kita kalau di tahun baru, apa ya, di tahun baru Masehi gitu ya, punya resolusi begitu ya, pendengar. Kalau untuk di tahun baru Islam sendiri, apakah Anda juga punya resolusi, pendengar? Boleh berbagi informasi sambil dengar lagu-lagu nostalgia, pendengar ya, di nomor 0811145094.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
7: Iya Karim, ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
6: Oh ya? Emangnya apa aja?
7: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
6: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
7: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
6: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
7: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
6: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
7: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
6: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, ini dari Rani di Serang. Katanya mau request lagunya dari Elo Yang Ku Nanti. Baik, untuk Rani lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di Ruang Rindu sampai pukul 23 nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

di ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar setelah lagu ya dari Anggun Laba-Laba. Baru saja kami udarakan untuk Anda menemani malam hari Anda pendengar. Dan sudah ada yang bergabung ya, ini melalui WhatsApp kami pendengar. Dari Ferry katanya di Cilegon mau request lagu dari Iwan Fals, Orang Pinggiran katanya. Baik, untuk Ferry lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request untuk lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mungkin mau kirim-kirim salam begitu, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu sampai pukul 23 nanti.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit. Aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat. Agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar. Dan sudah ada lagi yang request atau bergabung melalui WhatsApp pendengar. Ini ada Maya katanya di Serang, mau request lagunya dari Dian Pisesa dengan judul Kerinduan. Baik, untuk Maya lagunya juga sudah kami siapkan ya. Dan ada juga untuk yang request ini dari Harry, katanya mau request lagunya dari Leto Sampai Nanti Sampai Mati. Baik, untuk Maya dan Harry lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu untuk era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

satu lagu pendengar dari Hetty Koesendang ya, Pulau Bali baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan satu informasi mengenai Hetty Koesmadewi ini, lahir di tahun 1957 pendengar, namun lebih dikenal dengan nama Hetty Koesendang. Ini adalah seorang pemeran dan penyanyi keroncong Indonesia. Penyanyi berdarah Sunda ini memulai duetnya pendengar dengan Aji Bandi pada tahun 1977. Damai Tapi Gersang merupakan lagu Indonesia pertama yang memenangkan festival lagu populer sedunia di Tokyo pendengar. Lagu tersebut dipilih oleh Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009 sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa pendengar. Kemudian untuk informasi berikutnya, Endang lahir ini tadi tahun 1957 dari pasangan Raden Endang Umar, seorang tentara, dan RS Kurniwulan, seorang ibu rumah tangga. Dan ia memulai debut musiknya pada tahun 1974. Itu dia pendengar untuk sedikit informasi mengenai Hetty Koesendang. Dan kita masih punya sekitar 20 menit lagi untuk Anda yang mau request pendengar atau mungkin mau kirim salam di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat di pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak dan bergabung untuk menyimak pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang, kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh

tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Satu lagu dari Saka, pendengar Bulanan Bintang, telah membuka perjumpaan kita di Banten pagi ini bersama saya, Tersi Sondang, yang siap menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026 dengan tema Muharram Momentum Introspeksi Diri Menuju Hati yang Bersih dan Suci bersama dengan Ustaz Denny Rusli. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi, silakan dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali yang menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026 dengan tema Muharram Momentum Introspeksi Diri Menuju Hati Yang Bersih dan Suci. Bersama dengan Ustaz Dani Rusli, pendengar, sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ustaz.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, silakan Ustaz dimulai untuk tausiahnya pada pagi hari ini, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Syukurillah kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga semuanya sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati lapang, pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman yang selalu setia mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, tema Mutiara Pagi kita kali ini adalah Muharram atau Muharram adalah momentum introspeksi diri menuju hati yang bersih dan suci. Hari ini para pendengar rahimakumullah tepat tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Kalau melihat perjalanan hidup ini terkait dengan waktu yang Allah sediakan dalam 1 tahun 363 hari rata-rata. Kemudian dalam waktu yang Allah sediakan per bulan ada 28, ada 29, 30, 31 dalam perhitungan

Masehi. Tapi dalam perhitungan Hijriah itu hanya 30-31, 29-30, ya. Maaf. Jadi rata-rata hitungan Hijriah itu 29-30. Tidak ada 28, bahkan tidak ada 31. Kemudian hitungan minggu, karena rahimakumullah ada 7 hari. Waktu yang Allah sediakan kepada kita. Berkaitan dengan waktu jam, itu sehari semalam itu 24 jam. Itu semua adalah akan berputar selalu di antara kita. Al-waktu yudawiluha bainan nas. Waktu itu berputar di antara kita. Kita tidak lepas dari waktu yang Allah sediakan, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita semua. Baik dalam konteks jam, 24 jam, konteks minggu, 7 hari, konteks bulan, 29-30, konteks tahun, 363 hari rata-rata, atau 12 bulan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya bagaimana Muharram itu salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi momentum introspeksi diri buat kita semua. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, bicara waktu ya, karena pergantian tahun juga merupakan sesuatu yang terkait dengan waktu, maka manusia itu ya, terkait dengan waktu ada 3 golongan. Satu, golongan orang yang celaka. Golongan orang yang celaka. Yang bagaimana para pendengar rahimakumullah dikatakan celaka? Orang yang tahun 1447 Hijriah itu lebih jelek daripada tahun 1446 Hijriah. Ya, amalnya lebih jelek, ya. Kemudian perilakunya tentu juga jelek. Nah, itu celaka. Orang-orang yang amalnya turun daripada tahun 1446. Digolongkan orang-orang yang celaka. Ya. Yang kedua, golongan orang yang rugi. Di mana tahun 1447 ya, sama dengan 1446. Jadi amalnya itu jalan di tempat. Amalnya itu tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Nah, orang-orang seperti itu digolongkan rugi. Ya, tadi celaka. Nah, yang kedua rugi. Yang amal ibadahnya, amal kebaikannya, amal solehnya atau perilakunya ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, 1446. Jadi itu digolongkan rugi, stagnan ya. Jalan di tempat, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, tidak ada perbaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang beruntung. Orang beruntung itu orang yang amalnya ya, perilakunya, kemudian apa namanya agenda-agendanya di tahun 1447 lebih baik daripada 1446 kemarin. Ya, sholatnya semakin rajin, ngajinya semakin rajin, tambah dengan puasa semakin rajin, ya, kepedulian sosial semakin rajin, ya, kemudian juga amal ibadah ditingkatkan, baik itu infak, sedekah, termasuk ibadah haji umroh itu ditingkatkan. Itu berarti beruntung. Nah, mari kita introspeksi, kita lihat, kita termasuk golongan yang mana nih? Ya, apakah golongan orang yang celaka, orang yang rugi atau beruntung? Para pendengar rahimakumullah,
Jadi momentum Muharram adalah momentum atau bulan Muharram adalah momentum terbaik untuk introspeksi diri. Untuk introspeksi diri atau muhasabah. Demi membersihkan hati dan mencucikan jiwa. Ya, karena sentralnya hidup ini ada di hati. Inna fi kullil jasad al-mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ya, sekepal daging. Idza saluha saluha sa'iru amali kulli. Apabila segumpal darah, sekepal daging ini baik, maka akan baik pula lah ya amal perbuatan orang itu. Wa idza fasada, apabila jelek segumpal darah, sekepal daging ini, fasada sa'iru amali kulli, maka akan jelek pula ya amal orang itu. Apa segumpal darah itu? Mahia. Apa segumpal darah, sekepal daging itu? Wahia al-qalbu, adalah hati. Jadi al-qalbu ya, hati itu adalah sentralnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini adalah yang akan tentu kembali kepada Allah. Bisa disebut dengan ruh. Ya, jiwa itu ruh kita. Ya, ruh manusia. Kulli ruh min amri rabbik. Ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para pendengar rahimakumullah, introspeksi diri bagaimana kita mensucikan, membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Sebagai bulan pembuka dalam kalender Hijriah, Muharram menandai awal yang baru untuk meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu dan mendekatkan diri tentu taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai awal ya tahun baru Hijriah dalam kalender Islam. Maka ketika bicara tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan itu, maka mari kita sambut tentu dengan apa? Dengan semangat, dengan fahris, semangat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, dan semangat untuk bagaimana meningkatkan amal ibadah kita di tahun 1448 Hijriah ini. Yang kedua adalah fahris, sambut dengan kegembiraan, sambut dengan kesukacitaan, sambut dengan kesenangan bahwa kita dipertemukan dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah dan berniat untuk meningkatkan amal kebaikan-kebaikan. Kemudian nanti ilmui bagaimana kita mengisi bulan Muharram ini dengan amal-amal yang terbaik buat kita semua. Kemudian jadikan evaluasi diri kita semua. Para pendengar rahimakumullah, mengapa Muharram menjadi momen introspeksi? Ya, pertanyaan besar buat kita semua, mengapa Muharram atau bulan Muharram atau tahun baru Islam 1448 Hijriah adalah momentum introspeksi diri? Mengapa ya menjadi momen introspeksi diri? Pertama, bulan Muharram adalah bulan yang suci. Muharram adalah salah satu dari 4 ya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Ashurul Hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana amal soleh kita yang dilaksanakan di bulan Muharram ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa menjadi momen introspeksi. Jadi disebut bulan yang suci. Sehingga amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah yang kedua adalah simbol hijrah. Simbol hijrah mengenang peristiwa hijrah Nabi Muhammad
dan para sahabat sebagai simbol transformasi dari kondisi penuh keburukan menuju kebaikan. Ya. Sehingga kenapa baginda Rasulullah itu ketika hijrah itu dari Mekah ke Madinah beserta beberapa sahabat itu dijadikan momentum atau awal tahun baru Islam. Ya. Kok tidak dimulai dari Maulid Nabi? Apa namanya? Kalender Islam itu 1448 ini atau ratusan tahun yang lalu. Kenapa tidak dimulai dari Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad? Kenapa tidak dimulai dari nuzul Quran? Tapi tahun baru Islam diawali dengan hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak makna yang terkandung di dalam peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dari kondisi yang penuh keburukan ya menuju kebaikan. Dari kondisi jahiliyah ya menuju kondisi Islamiyah para pendengar rahimakumullah. Maka tahun baru Islam itu diawali sejak hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat panjang diskusinya tentu perdebatan dalam tanda kutip positif untuk menentukan tahun baru Islam diawali dari peristiwa hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka para sahabat sepakat ya, bahwa kalender Islam Hijriah diawali pada hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad di bulan Muharram. Sehingga disebut ini simbol hijrah, mengenang peristiwa hijrah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai simbol transformasi dari penuh ya dari kondisi yang penuh keburukan menuju kondisi yang penuh kebaikan. Sehingga maknanya apa? Hijrah ini tadi meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik, yang kurang kepada yang lebih, ya kan? Yang gelap kepada yang terang. Nah itu harus begitu namanya peringatan tahun baru Islam. Ada transformasi ya kondisi kita dari yang buruk menjadi baik, yang jelek menjadi baik. Kemudian yang ketiga, mengapa Muharram menjadi momentum introspeksi? Karena awal lembaran baru, ya, menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi seluruh perbuatan pada tahun lalu dan merancang perbuatan yang lebih baik, ya, perbaikan diri kita. Yang tahu kan hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan di 1447 kemarin, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini awal lembaran baru. Sehingga perlu ada evaluasi seluruh perbuatan pada masa yang lalu. Nah, nanti kalau umpamanya hasilnya seperti yang saya sampaikan di awal, ada yang celaka, ternyata tahun 1447 lebih jelek daripada tahun 1446, ya, maka harus jadi pelajaran. Ya. Atau umpamanya tahun 1447 sama dengan tahun 1446. Itu pun pelajaran. Syukur-syukur 1447 lebih baik daripada 1446. Termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, oleh karena itu maka awal lembaran baru ini ya dirancang. Ya dirancang untuk perbaikan diri. Nah, itu ada tiga hal ya mengapa Muharram menjadi momen introspeksi. Seulangi, satu bulan yang suci, dua simbol hijrah, dua awal lembaran baru. Ya, maka harus tadi semangat, fahri semangat, fahri bahagia. Kemudian siapkan ilmu untuk mengisi bulan Muharram 1448 dan selanjutnya. Dan tingkatkan etika akhlak kita dan evaluasi diri. Kemudian para pendengar rahimakumullah, langkah menuju hati yang bersih di bulan Muharram. Apa langkah-langkah kita yang bisa dilakukan menuju hati yang bersih ya. Dan juga jiwa yang
bersih jiwa yang suci, hati yang bersih, jiwa yang suci, ya apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Para benar rahimakumullah, yang pertama melakukan muhasabah. Luangkan waktu khusus untuk merenungi dosa, kesalahan, dan kekurangan diri selama setahun terakhir. Ya. Dalam bahasa lain, para pendengar rahimakumullah, kalau kita ingin terus bagaimana grafik dan progres amal kita ini terus baik, maka lakukan lima hal. Satu, ya, harus selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, yang saleh. Jalisatun bisolihin. Duduk bersama orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu meyakini, kemudian membaca, mengkaji, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Qur'an. Nah, itu ya. Yang selanjutnya,

mengamalkan al-hadis, apa yang diucapkan, dilakukan dan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya kita dapat merenungi dosa kita, tentu dengan ikhla'ul batni, menjauhkan perut kita dari makan minuman yang haram. Nah itu. Kemudian yang kelima, ittibaru bisibah, menjadikan waktu subuh sebagai waktu untuk merenungi dosa, kesalahan, kekurangan, mengevaluasi diri. Maka para pendengar rahimakumullah, langkah menuju hati yang bersih di bulan Muharram, melakukan muhasabah. Luangkan waktu khusus untuk merenungi dosa, kesalahan, dan kekurangan diri selama setahun terakhir. Yang kedua, bertaubat secara sungguh-sungguh. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Yang memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, kealpaan, dengan komitmen kuat untuk tidak mengulanginya. Ya, sehingga taubatan nasuha itu adalah memohon ampunan kepada Allah dan berjanji dengan sesungguh-sungguhnya, komit dengan sekuat-kuatnya untuk tidak mengulangi. Ya, dosa terutama yang besar. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, meningkatkan amalan sunnah.

Lama setahun yang lalu, subhanallah. Jadi orang yang berpuasa di tanggal 9 Muharram Tasu'a dan puasa di tanggal 10 Muharram Asyura yang dapat itu menghapus dosa kita ya setahun yang lalu. Akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membersihkan hati dari penyakit ego ya. Para pendengar rahimakumullah, membuang sifat iri, sifat dengki, sifat sombong dan dendam melalui pemaafan dan berbagai ya segala kesalahan kehilapan ya, jadi orang pemaaf lah ya kepada kesalahan orang lain itu, dan berbagi kepada sesama, bersedekah, berinfak, sedekah lakukan di bulan Muharram. Maka bulan Muharram itu ada Lebarannya yatim. Yatim. Disinilah para pendengar rahimakumullah, bagaimana kita akan membahagiakan anak-anak yatim. Ya, akan menjadi pendamping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mari para pendengar rahimakumullah, muliakan, gembirakan ya anak-anak yatim. Inilah waktunya kita untuk berbagi kepada mereka. Maka disebut dengan lebarannya anak yatim di bulan Muharram ini. Jadi membersihkan hati dari penyakit ego ya, seperti iri, dengki, sombong dan dendam ya. Jadilah orang yang pemaaf ya. Kemudian selanjutnya ya, langkahnya adalah memperbaiki kualitas ibadah. Ya, kualitas ibadah kita ini ya masuk kepada amalan Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan. Apa amalan baginda Rasul yang tidak pernah beliau tinggalkan setiap hari? Satu, sholat tepat waktu berjamaah. Ya. Ya, minimal sholat tepat waktu. Akan bagus kalau dilaksanakan berjamaah. Ya, Rasulullah selalu sholat tepat waktu. Ya, dan berjamaah. Itu ya. Perbaiki itu. Sholat 5 waktu tepat waktu ya. Dan usahakan berzikir. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an, rutin membaca Al-Qur'an. Rasulullah tidak pernah satu hari pun tidak pernah baca Qur'an. Ya, maka kita umatnya yuk selalu rutin membaca Qur'an. Syukur-syukur bisa tiap hari. Di tiap hari, syukur-syukur bisa minimal 2 waktu. Ba'da sholat maghrib, ba'da sholat subuh. Atau syukur-syukur 5 waktu. Setiap ba'da sholat maghrib, baca Quran. Ya, maka saya di awal menyampaikan tadi, kalau Quran itu tidak hanya membaca. Dan membaca itu menjadi ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Baca Quran itu jadi ibadah kepada Allah SWT. Tapi yang 4 juga penting. Yaitu membenarkan kebenaran Al-Quran, absolut kebenarannya, tidak ada satupun yang salah, mutlak kebenarannya Al-Quran itu. Yang kedua, kaji dengan baik, ya, analisa dengan baik Al-Quran itu dengan baik, amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan dakwahkan ya, kepada sesama muslim, tentu tentang Al-Quran ini. Itu yang kedua, amalan Rasul yang tidak pernah beliau tinggalkan. Selalu rutin membaca Al-Quran. Ditambah dengan meyakini kebenaran, mengkaji, menganalisa, mengamalkan, dan mendakwahkan. Kemudian yang ketiga, ya, perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal para pendengar rahimakumullah, ketika kita pada sholat fardu itu membaca 10 atau 11 amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Satu, baca Fatihah. Dua, baca Al-Ikhlas. Tiga, baca Al-Falaq. Ya, empat, baca An-Nas. Kemudian baca awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Kemudian baca ayat kursi. Baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Lillahi ma fis samawati wal ardh. Dan selanjutnya. Kemudian

0: Kemudian setelah itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru doa. Nah, itu amalan kita yang tidak boleh ditinggalkan dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah sedekah, ya. Sedekah itu amalan yang tidak pernah baginda Rasulullah tinggalkan. Tiap hari terus bersedekah yang terbaik. Kemudian selalu menjaga wudu, ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara begini insyaallah tahun 1448 akan lebih baik buat kita semua. Maka para pendengar rahimakumullah, mari momentum Muharram ini jadikan waktu untuk introspeksi diri dan membersihkan hati juga mensucikan jiwa. Demikian para pendengar rahimakumullah, semoga ini bermanfaat.
1: Baik Ustadz, sudah bergabung Ustadz bersama kami. Ini dari Kang Andi, katanya mau bertanya Ustadz. Baik, untuk Kang Andi akan kami bacakan pertanyaannya. Ustadz mau tanya gimana ya, kan saya lagi sibuk kerja nih dan juga banyak aktivitas sehari-hari. Gimana cara sederhananya yang bisa saya lakukan untuk melakukan introspeksi diri di bulan Muharram ini? Terima kasih Ustadz.
0: Ya, terima kasih Kang Andi. Sederhana sebetulnya cara introspeksi diri ini. Jadi kan saya tadi di awal sebutkan bahwa menjadikan salah satu waktu untuk introspeksi diri itulah sebada sholat subuh. Ittibaru bisibah, Kang Andi. Menjadikan waktu subuh sebagai sarana media waktu introspeksi diri. Jadi setelah sholat subuh itu, Kang Andi, jangan tidur. Lakukan tadi zikir dulu. Ya, zikir introspeksi diri. Ya, apakah amal kita lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada hari kemarin? Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin? Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin? Tahun ini apa lebih baik atau lebih buruk daripada tahun kemarin? Yang tahu Kak Andi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan momentumnya di waktu subuh. Jadi sholat subuh, zikir tadi yang 10 amalan sebelah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Andi, setelah itu introspeksi diri. Jangan tidur di waktu ba'da sholat subuh. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu melarang dua waktu untuk tidur. Ya, satu, dilarang tidak baik tidur setelah sholat subuh. Dan yang kedua, dilarang tidak baik sholat setelah sholat asar. Di waktu dua itu. Justru dua waktu itu jadikan momentum untuk evaluasi, introspeksi, muhasabah diri. Ya, karena sibuk. Mungkin kalau pulang ke rumah, datang jam 9, 10, 11 malam, tidur. Ya kan? Kalau bangun jam 2, jam 3 berat. Bangun aja subuh. Sholat subuh, zikir tadi yang 11 amalan, introspeksi diri, evaluasi diri. Baca Quran.
1: Baik.
0: Nah itu. Ya, caranya. Atau dengan kita selalu berimpak sedekah. Bagian daripada introspeksi diri. Demikian Kang Andi.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan silakan Ustaz untuk ditutup tausiahnya pada pagi hari ini. Singkat saja, terima kasih Ustaz.
0: Ya, baik para pendengar rahimakumullah. Kita tidak tahu esok lusa, ya, apakah kita akan masih menghirup udara segar di pagi hari atau tidak. Kita tidak tahu. Umur urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momentum 1448 Hijriah ini sebagai momentum untuk introspeksi diri, evaluasi diri, bermuhasabah diri dalam rangka membersihkan hati dan mensucikan juga jiwa, ya. Jangan disia-siakan waktu ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustaz dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
6: Banten pagi ini 94,9 FM.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Penyaluran MBG di Kecamatan Jiput Pandeglang. Bupati Serang usulkan Raperda.

0: berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi hari ini peringar dari Kabupaten Pandeglang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karya Bakti Jiput di Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner ala hotel dalam mengolah menu program makan bergizi gratis. Penerapan standar tinggi ini berhasil memicu respons positif dari para siswa, guru, dan karena terbukti meningkatkan selera makan serta mendongkrak angka kehadiran siswa di kelas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ridwan Maulana.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karya Bakti Jiput di Desa Pemarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner hotel dalam mengelola menu program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah profesional ini diambil untuk memastikan kualitas rasa dan ketercukupan nutrisi harian bagi ribuan siswa sekolah di wilayah tersebut. Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irfi Maulana, mengonfirmasi unit kerjanya kini telah melayani penyaluran makanan sehat bagi 3.240 anak penerima manfaat. Operasional dapur umum yang berjalan konsisten sejak 8 Januari 2026 ini membagi aktivitas memasak ke dalam 3 sip berkala demi menjaga kesegaran komoditas pangan.
2: Kenapa kita memakai chef untuk chef dari hotel ya, terutama karena kita juga ingin menjadikan SPPG Karya Bakti itu bukan sekedar memberikan makanan yang asal-asalan, akan tetapi kita harus jaga kualitas, pertama kualitas dan kuantitas dari makanan tersebut untuk dikirim, distribusikan kepada para penerima manfaat dan masyarakat untuk merasakan langsung bagaimana rasanya itu makanan tersebut seperti hotel-hotel yang ada di luar sana.
1: Yepi menjelaskan proses pengolahan bahan masakan di dapur logistik gizi tersebut sudah dimulai sejak dini hari pukul 1 untuk tahapan persiapan dan marinasi. Juru masak SPPG Karya Bakti Jiput, Sapuri, menjelaskan tim koki mengadopsi standar estetika penyajian ala hotel guna memancing selera makan anak-anak, khususnya pada komoditas sayuran. Formulasi varian menu makanan, dikatakan Sapuri, dirancang secara dinamis melalui mekanisme rapat evaluasi berkala bersama tim ahli setiap 2 minggu sekali. Manajemen dapur sengaja merekrut tenaga ahli jebolan industri perhotelan agar cita rasa produk konsumsi berstandar tinggi dan tidak monoton.
3: Pertama, setelah saya keliling dari hotel, palingan saya ngambil yang menarik dan yang agak pas buat di standar sini.
1: Distribusi paket makanan box ke setiap sekolah pun diatur secara ketat, mulai pukul 8 pagi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah Jiput. Jarak tempuh geografis yang cukup jauh menuju beberapa titik penyerahan terjauh diakui sempat memicu keterlambatan pengiriman logistik pada beberapa pekan awal operasional. Kendala teknik logistik tersebut langsung dijadikan bahan evaluasi internal manajemen guna membenahi sistem ketepatan waktu pengiriman barang. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, kurir menjadwalkan setiap kotak makanan tepat pukul 10 hingga pukul 11 siang. Respon positif dilaporkan terjadi di lingkungan sekolah seiring tingginya angka kebersihan piring atau box makanan yang dikonsumsi habis oleh para murid. Pihak pengelola dapur merasa puas karena hasil olahan pangan mereka dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kepala SD Negeri Pemarayan 2, Hartati, menyatakan program pemenuhan gizi ini sangat membantu menopang kebutuhan pangan harian muridnya yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera. Menu harian yang bervariasi disebutnya terbukti sukses meningkatkan angka kehadiran siswa di kelas karena banyak anak yang mengandalkan program ini sebagai sarana sarapan.
4: Sangat membedakan, Pak, karena di sini terkait menu terutama. Menunya itu bervariasi, Pak, setiap hari. Makanya anak-anak tidak bosan. Bahkan anak-anak yang request langsung dan disampaikan ke tim SPPG, alhamdulillah di respon, oh, anak-anak tambah suka, paham. Ada jadwal yang tidak diinginkan juga, alhamdulillah.
1: Selain menu makanan yang menarik, pihak sekolah pun mengapresiasi fleksibilitas dan keterbukaan komunikasi pengelola SPPG yang bersedia menyediakan menu khusus bagi murid berkebutuhan khusus. Seorang siswa yang memiliki gangguan makan nasi sejak kecil kini difasilitasi dengan menu pengganti karbohidrat berupa olahan kentang atau roti. Salah satu siswa, kelas 6 SD Negeri Pemarayan 2, Mitya Kanja, mengaku sangat menyukai cita rasa menu lauk pauk yang disajikan oleh petugas setiap harinya. Anak berusia 12 tahun ini menilai perpaduan rasa sayur jagung, kacang, tempe, dan daging terasa sangat lezat serta tidak membosankan.
5: Enak banget.
6: Suka nggak?
5: Suka.
6: Setiap hari menunya berbeda-beda ya sih?
5: Berbeda-beda.
1: Paling suka menunya apa?
5: Menunya ini kerbau.
1: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke kabupaten lain, pendengar. Dinas Kesehatan atau Dinkes Tangerang Selatan mengklaim pihaknya mempertahankan nol kematian dengue sejak 2023 melalui tiga kebijakan, yakni pemberdayaan masyarakat, teknologi, serta pengawasan kegiatan secara terpadu yang dituangkan dalam gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik. Kepala Dinkes Tangsel Alin Hendelin Mahdaniar mengatakan ketiga kebijakan tersebut menjadi dasar dari sejumlah strategi. Dan dalam rangka ASEAN Dengue Day 2026, pihaknya juga memiliki peta jalan 2024-2030 untuk gerakan tersebut agar Tangerang Selatan bebas jentik nyamuk dan demam berdarah dengue atau DBD. Untuk semakin menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam gerakan itu, pihaknya berupaya menumbuhkan budaya PSN 3M+, yakni menguras dan menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, menggunakan lotion anti nyamuk, memakai pakaian tertutup, memasang kawat kasa pada jendela, menggunakan larvasida, dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Dia menjelaskan pemerintah kota atau Pemkot Tangsel terus berkomitmen untuk mendukung gerakan tersebut dan hal tersebut membutuhkan dukungan baik melalui partisipasi masyarakat maupun anggaran. Badan Pusat Statistik mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
7: Badan Pusat Statistik BPS mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup pendataan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari usaha mikro hingga usaha skala besar. Di Kabupaten Lebak, pendataan dilakukan kepada seluruh masyarakat baik yang memiliki kegiatan usaha maupun tidak. Sensus ekonomi ini bertujuan memperoleh gambaran terkini kondisi perekonomian setelah 10 tahun terakhir mengalami berbagai perubahan. Fungsional statistisi ahli madya BPS Kabupaten Lebak, Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, sensus ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
8: Tanggal 15 ini, hari itu ini adalah hari pertama. Nah, jadi hari pertama ini tugasnya konsolidasi dan langsung juga penataan di lapangan gitu ya, supaya apa, mengenali wilayahnya juga. Objeknya untuk sensus ekonomi 2026 ini ada keluarga dan ada usaha, seperti itu Bu. Jadi kalau keluarga ada usahanya berarti kena dua, seperti itu. Kalau usaha ada yang tinggal di dalam tempat usaha berarti kenanya dua gitu. Tapi kalau yang usaha untuk usaha saja, ya usaha saja. Kalau keluarga yang tidak ada kegiatan usaha, ya berarti keluarganya saja yang didata.
7: BPS Kabupaten Lebak juga mengajak masyarakat memberikan data dan keterangan yang benar kepada petugas sensus agar hasil pendataan akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Serang membahas 3 raperda usulan Bupati Serang dalam rapat paripurna. Fitri Aulia melaporkan.
9: Rapat paripurna penyampaian 3 rancangan peraturan daerah raperda usulan Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zaikiah, digelar di gedung DPRD Kabupaten Serang pada Senin 15 Juni 2026. Agenda tersebut membahas sejumlah regulasi yang akan menjadi landasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang serta jajaran pemerintah Kabupaten Serang. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikiah menjelaskan bahwa perubahan susunan perangkat daerah menjadi salah satu raperda yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
10: Adanya peraturan undang-undang terkait perubahan pembentukan susunan perangkat daerah. Ya. Jadi kita tahu di pemerintah Kabupaten Serang ini apa namanya aparatur sipil negara yang di dalamnya juga ada P3K dan P3K paruh waktu itu mengalami kenaikan kurang lebih 57%. Oleh karena itu yang sebelumnya BKPSDM ada pada tipe B, kemudian kita harus tingkatkan menjadi tipe A karena adanya peningkatan ASN atau yang di dalamnya terdapat P3K dan P3K paruh waktu.
9: Peningkatan status BKPSDM dari tipe B menjadi tipe A dilakukan untuk menyesuaikan beban kerja yang semakin besar. Bertambahnya jumlah ASN membuat kebutuhan pembinaan dan pengawasan kepegawaian juga meningkat. Pemerintah daerah berencana menambah bidang pembinaan pegawai dan disiplin pegawai dalam struktur organisasi tersebut. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur. Selain dua raperda tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan raperda tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG. Regulasi ini merupakan tindak lanjut perubahan kebijakan nasional yang menggantikan izin mendirikan bangunan atau IMB. Pemerintah daerah menilai perda baru diperlukan agar pelayanan perizinan bangunan sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan adanya regulasi tersebut, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih optimal. Ketiga raperda yang disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Serang sesuai tahapan yang berlaku. Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penetapan kebijakan daerah. Pemerintah Kabupaten Serang berharap seluruh proses dapat berjalan lancar demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyampaikan secara rata-rata nasional, progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai 78%. Fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama yakni tingkat SD, SMP, dan SMA bisa fungsional untuk digunakan pada pertengahan Juli. Dodi menyoroti keberhasilan proyek pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang kini telah masuk ke dalam zona hijau atau sesuai target perencanaan. Pencari kerja dari lulusan SMA di Kota Cilegon tahun 2026 mencapai 1.500 orang. Rohmanuddin melaporkan.
11: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon mencatat permohonan kartu pencari kerja atau kartu kuning di Kota Cilegon sudah mencapai 1.500 orang. Data tersebut menunjukkan angka kelulusan sekolah menengah atas atau SMA yang tidak menyesuaikan ke perguruan tinggi di Kota Cilegon masih cukup tinggi. Maka Disnaker Kota Cilegon harus berpikir keras untuk ribuan pencari kerja di Kota Cilegon agar tidak menganggur atau mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kota Cilegon. Kepala Disnaker Kota Cilegon Sri Widiayati mengatakan data di atas merupakan data berdasarkan hasil lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tahun 2026 ini. Untuk itu, Sri mengaku terus berupaya mencari pekerjaan bagi pemuda dan pemudi yang baru lulus SMA atau SMK tersebut dengan melakukan koordinasi beberapa perusahaan industri di Kota Cilegon. Selain itu, melakukan koordinasi dengan industri, mereka juga melakukan koordinasi dengan perbankan hingga perhotelan yang ada di Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan guna menempatkan anak-anak yang baru lulus SMA agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
12: Ya, memang sudah ada lebih kurang 1.500 yang terdaftar di kami. Kalau penyerapan kami sedang jalan, ini juga kami sedang berkomunikasi dengan beberapa industri untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja termasuk magang mandiri
11: akan dilaksanakan. Sudah menekan angka pengangguran di Kota Cilegon, yakni mengaku telah melakukan penempatan pelatihan kerja atau pemagangan secara mandiri di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta yang ada di Kota Cilegon. Oleh karena itu, Sri berharap perusahaan yang menerima pelatihan atau pemagangan dapat menerima anak-anak lulusan SMA atau SMK tersebut di perusahaannya masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
13: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar. Dari perhelatan Piala Dunia 2026 di atas angin, Swedia sukses tekuk Tunisia 5-1 pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Estadio Monterrey, Senin 15 Juni 2026, di mana 5 gol cetakan Yasin Ayari hingga Mathias Svanberg bawa Swedia unggul. Masuk babak kedua usai jeda saat langsung merebut bola dari Niren dan membawa Tunisia menyerang, namun umpan akhirnya gagal menemui rekan setim. Sekian warta berita saat ini, penyaluran MBG di Kecamatan Jiput, Pandeglang. Bupati Serang usulkan Raperda. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Alright, let's go.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih dari Persatu Banten, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan dari BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Ilham. Silahkan Ilham untuk diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Radio Banten di mana berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten hari ini Selasa 16 Juni 2026. Secara umum pada pagi hari ini kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hari, khususnya sore hari menjelang malam hari, wilayah Provinsi Banten didominasi dalam kondisi berawan, namun kami melihat adanya potensi hujan ringan yang masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah, seperti di sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang, sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, kemudian di Kabupaten Serang bagian selatan, dan sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya bagian selatan. Dan kemudian untuk malam hari hingga dini harinya, kami perkirakan kondisi di wilayah Provinsi Banten dalam kondisi berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Mungkin peringatan dini dapat kami sampaikan untuk potensi hujan sedang hingga lebat cenderung kecil berulang terjadi. Mungkin yang dapat kami sampaikan itu terkait waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lembang. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan. Untuk informasi selengkapnya, sobat dapat mengakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun mengikuti laman sosial media kami di @bmkg wilayah 2 ataupun bergabung di grup WhatsApp kami di grup info cuaca Banten yang linknya dapat diakses melalui link di bio Instagram kami. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Ilham. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Pagi.
1: Demikian berita terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang,